Natal Om Pro 2, iya, lagu yang barusan kita dengerin bareng-bareng itu tadi adalah sebuah karya yang asik ya, dan punya vibe santai tapi tetap energik, berjudul Perm Selatan. Jadi lagu keren ini dibawakan oleh grup musik bernama Gubuk Derita. Dan menariknya nih, Natal Om Pro 2, ya, mereka ini merupakan salah satu grup musik hasil program inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke, yang akhirnya sukses merilis single perdana mereka yang super segar ini. Kalau misalnya kita kulik cerita di balik lagunya, Tomam Pro 2, Perm Selatan ini mengisahi tentang rasa kekaguman kepada seorang perempuan cantik yang berasal dari Papua Selatan. Aransemennya juga unik banget ya, karena mereka tuh memadukan genre musik reggae dan rap jadi satu kesatuan yang asik buat nemenin hari kalian. Nah, lewat karya perdananya ini, Gubuk Derita berharap banget bisa ikut lebih meramaikan dan memberi warna baru di industri musik Indonesia. Keren banget Tomam Pro 2, perpaduan reggae dan rapnya itu benar-benar sukses banget ya, bikin suasana siang suasana pagi kita ini jadi makin berwarna dan penuh semangat. Sukses terus buat Gubuk Derita dengan karya-karya baru selanjutnya.

0: hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
2: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
1: Lah, rugi dong kita.
2: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
1: Olah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
2: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
3: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

Panjang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Ardiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Nah teman pro 2, kalian tahu gak sih kalau misalnya di lini masa media sosial anak muda tuh lagi ramai banget ngebahas soal istilah baru dalam kamus hidup sehat mereka. Fokusnya sekarang udah bergeser nih teman pro 2, jadi bukan cuman pengen punya umur panjang secara fisik ya, tapi mereka lagi gencar banget mempopulerkan tren joyspan. Dan inti dari tren ini adalah gimana caranya biar setiap hari yang kita jalani itu benar-benar terasa bahagia, bermakna, dan bebas dari tekanan mental nih. Jadi tren ini mendadak viral banget karena berdasarkan survei gaya hidup terbaru, sekitar 85% anak muda tuh setuju kalau standar hidup yang sukses itu diukur dari seberapa banyak rasa damai dan kebahagiaan yang mereka rasakan setiap harinya. Makanya teman pro 2 ya, sekarang tuh banyak banget yang mulai menyeimbangkan hidup mungkin dengan cara yang simpel ya, mulai dari lebih aktif memilih lingkungan pertemanan, berani ngurangin ambisi yang bikin stres, sampai rajin beli small treats atau jajan-jajan hal kecil cuman buat apresiasi diri sendiri. Pokoknya istilahnya tuh mereka lebih milih investasi ke hal-hal yang mungkin bikin hati tenang ya bagi orang-orang yang menjalankan ini. Dan gimana nih kalau menurut kalian teman pro 2 udah mulai ngerapin prinsip joyspan? Ini belum ke keseharian kamu ya, mengutamakan kebahagiaan dan kedamaian hati, apakah sudah dilakukan atau belum ya? Nah tapi yang penting ya teman pro 2, kalau misalnya kita mengutamakan kebahagiaan dan kedamaian hati sendiri, itu tuh penting banget lah ya intinya, biar kita tuh gak gampang lelah menjalani rutinitas. Dan pastinya tetap pantau terus diri kita ya, biar kalian tahu kapan kalian harus stop nih dengan hal-hal yang mungkin

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu gak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih bareng Sabrina Tamu Pro 2 di 92,4 FM. Dan Sabrina lihat ya, di luar harinya udah mulai panas nih. Tapi tenang aja Tamu Pro 2, kalau panas pagi itu, panas jam segini tuh masih panas sehat. Jadi buat Tamu Pro 2 yang mungkin baru mau keluar ya, gak apa-apa, aman banget. Tamu Pro 2 jangan takut hitam, yang penting ya tetap pakai sunblocknya lah ya. Cuman untuk matahari pagi ini biasanya lebih sehat, dan kayaknya tidak ngebuat hitam ya Tamu Pro 2, tapi jaga-jaga aja tetap pakai sunblock atau sunscreen ya. Kalau misalnya kalian mau keluar, mungkin ada yang baru mau ke CFD, mungkin ya hati-hati di jalan Tamu Pro 2, jangan lupa pakai helm dan jangan lupa mentaati peraturan lalu lintas. Dan masih bareng Sabrina sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Pastinya dengan informasi dan seputaran musik lainnya Tamu Pro 2. Dan sebenarnya mengingatkan buat Tamu Pro 2 yang mungkin rencananya mau keluar jam 8-an ya, nanti di 8.30 kita bakalan ada info cuaca barengan sama BMKG Kota Palangkaraya.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan. Ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari. 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
3: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
2: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
3: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
2: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
3: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
2: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
3: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
2: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
3: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Baca. Udah pukul 8.30 tahun 2, saatnya kita informasi cuaca barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama BMKG dan sudah terhubung bersama Prakirawan Chandra. Langsung aja kita sapa teman Pro 2. Halo, selamat pagi Kak Chandra.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik Kak Chandra, boleh untuk langsung info cuacanya aja Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Minggu 19 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Himbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Chandra untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat buat teman-teman Pro 2 semuanya. Sekian teman Pro 2 info cuaca dari BMKG dan masih barengan sama Sabrina sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Udah hampir pukul 9 teman pro 2, dan Sabrina mengingatkan ya buat teman pro 2 yang mungkin lagi di jalan atau di manapun kalian berada, lagi bersih-bersih rumah, makan, teman pro 2, selamat beraktivitas apapun itu, selamat makan pagi, selamat olahraga ya, hati-hati di jalan dan hati-hati juga makannya biar enggak ketulangan nih kalau misalnya makan nasi kuning lauknya ikan hauruan. Oke, di pukul 9 Sabrina mau mengingatkan ya kalau misalnya nanti kita ada ngobrol pagi seputaran budaya dan pariwisata. Jadi buat teman pro 2 yang penasaran nih, kita minggu ini bakal jalan-jalan ke pulau mana ya, boleh stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bareng Sabrina Tomo Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Nah Tomo Pro 2 ya, kalau misalnya nih di edisi ngobrol pagi hari Minggu ini ya, seputaran budaya dan pariwisata ini, kita dari kemarin tuh udah sering banget jalan-jalan virtual keliling luar pulau. Khususnya hari ini Tomo Pro 2, kita gak usah terbang terlalu jauh dulu lah ya. Soalnya kota tercinta kita sendiri yaitu Palangkaraya tuh lagi punya hajatan budaya yang super meriah dan lagi rame-ramenya didatengin warga lokal maupun wisatawan luar daerah. Apalagi kalau misalnya ini tuh benar-benar kayak seru banget Tomo Pro 2 ya, kayak tentang budaya gitu. Nah, intinya lah ya Tomo Pro 2. Nah, apalagi kalau bukan gelaran Pesona Sebangau Fest 2026. Ini seru banget Tomo Pro 2 karena festival tahunan ini diadakan langsung di kawasan wisata Kereng Bangkirai dalam rangka memperingati hari jadi Kota Palangkaraya sekaligus menyambut kemerdekaan kita. Di sini Tomo Pro 2 ya, acaranya tuh dikemas pokoknya asik banget lah ya, karena memadukan harmoni pertunjukan seni budaya tradisional Dayak dengan pesona alam susur sungai khas Taman Nasional Sebangau yang pastinya eksotis nih Tomo Pro 2. Enggak cuman itu, buat kalian mungkin yang hobi belanja atau berburu kuliner kreatif nih, di sana juga banyak banget stand UMKM lokal yang memamerkan kerajinan khas daerah kita. Jadi selain dapat hiburan yang estetik ya, kita juga bisa sekalian support produk-produk lokal kreatif buatan teman-teman sendiri. Nah, buat Tomo Pro 2 Palangkaraya nih yang pengen tahu jadwal pertunjukan seni atau detail rangkaian acaranya sampai selesai, langsung aja meluncur dan cek informasi selengkapnya di portal resmi pemerintah Kota Palangkaraya biar enggak ketinggalan momen serunya Tomo Pro 2 ya, dan update terus seputaran jadwal ini jadwal pertunjukan seninya. Bangga banget pastinya Tomo Pro 2 ya, punya wisata dan budaya di daerah kita sendiri. Dan ternyata wisata dan budaya di daerah kita sendiri tuh juga punya daya tarik yang luar biasa megah. Nah, di sini Tomo Pro 2 ya, kita masih bakal lanjut ngobrolin info menarik seputaran budaya dan pariwisata. Jadi masih Tomo Pro 2 masih barengan sama Sabrina. Stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih barengan sama Sabrina teman pro 2. Kalau misalnya tadi kita udah ngebahas soal pesona Sebang Fest 2026 ya. Nah, Sabrina mau ngasih info tambahan nih dari obrolan kita tadi. Jadi ada gelaran Palangkaraya Fair 2026 di halaman Gor Indoor Serbaguna, Jalan Cilik Riwut. Itu masih berlangsung meriah banget pastinya ya. Jadi buat teman pro 2 nih yang belum sempat mampir kemarin ya teman pro 2, tenang aja karena pameran akbar ini masih bakal terus dibuka sampai hari Selasa nanti, tepatnya tanggal 21 Juli 2026. Jadi masih banyak banget tuh waktu buat kalian agendain jalan-jalan ke sana. Nah, di sana tuh bakalan ada apa aja sih Sabrina ya? Banyak banget teman pro 2 nih, selain jadi wadahnya ribuan produk kreatif dan UMKM unggulan, kita tuh juga bisa nikmatin panggung hiburan rakyat, pertunjukan seni budaya lokal Dayak, sampai berburu kuliner otentik yang seru banget pastinya. Dan uniknya teman pro 2 ya, dan lagi rame banget dibahas, ada stand kerajinan batu alam khas Kalimantan yang dikombinasikan langsung sama aksen ala New Zealand. Gak cuma itu teman pro 2, beberapa stand dinas juga nyediain pelayanan publik langsung di tempat, plus di tempat ya, plus bagi-bagi puluhan door prize. Menariknya juga setiap harinya pasti seru nih teman pro 2, dan pasti akan selalu meriah sampai malam penutupan nanti. Jadi buat teman pro 2 yang pengen cari hiburan sore atau malam nanti, berburu barang-barang lokal yang estetik, atau sekedar pengen kulineran seru, langsung aja agendain bareng teman-teman kalian. Dan buat yang mau tahu informasi detail seputar jadwal acara hariannya ya, mungkin nanti hari ini ada pertunjukan apa sih gitu ya, langsung pantengin aja portal resmi di Media Center Pemerintah Kota Palangkaraya biar gak kudet nih sama info terbarunya teman pro 2 ya. Intinya bangga banget lah ya melihat kreativitas teman-teman UMKM kita yang ternyata udah siap bersaing di kancah internasional teman pro 2 ya. Dan buat teman pro 2 nih mungkin udah jalan ya ke Palangkaraya Fair, bisa cobain aja langsung ke Sebangau ini ya teman pro 2, Sebangau Pesona Sebangau Fest 2026. Itu kan ada dua ya, dan kayaknya lokasinya berbeda nih teman pro 2. Jadi biar full kita selama memeriahkan Hari Jadi Kota Palangkaraya ini, jadi kita full untuk menjelajahi kegiatan yang sedang terjadi di kota kita. Gitu teman pro 2 ya. Dan buat teman pro 2 yang mungkin mau keluar nanti sore, hati-hati di jalan tentunya, karena pasti agak lumayan padat nih nanti ya. Jadi perlu hati-hati, dan bukan perlu lagi, kayaknya emang harus ekstra hati-hati ya kalau udah ada kegiatan seperti ini, dan tetap menjaga kenyamanan lingkungan sekitar kita.
1: Tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lo buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Jam berpukul 10 atau nomor 2 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita move ke jam 10 ya. Saatnya Sabrina pamit, maksudnya dari ruang udara siaran kalian. Terima kasih yang udah dengerin dari pukul 5 sampai sekarang hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nomor 2 semuanya ya, sekali lagi ini dilihat-lihat cuacanya berangin nomor 2 ya, tapi semoga tidak ada hujan atau apapun itulah ya. Oke, sekian nomor 2 dari Sabrina. Terima kasih, bye-bye.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data?
1: Yep.
0: Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Ini Rin, kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling bumbu cimol.
2: Ini kok enak banget ya, renyah ya. Ini merek apa sih?
3: Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget, aku jipluk lagi. Kemasannya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya? Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi kita udah puterin Cegil dari Purwani, yang request dari Purwani. Terus ada juga Tams yang request dan Cell on 7 nih teman berdua. Selanjutnya bakal aku puterin lagu di ujung minggunya Mesaira yang di request sama B ya, teman berdua yang masih stay tune di TikTok kita di @rri_produbanjarmasin nih. Selanjutnya ada You Lenny di request sama Bubble nih. Jadi buat teman berdua yang kalau masih mau request request bisa silakan di WhatsApp kita di 0811 5111420 atau juga di TikTok kita di @rri_produbanjarmasin.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Nah, yang benar.
3: Iya, benar.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Enggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih. Makanya aku tanya ke kamu, Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.

95.2 Radio Banyu Masin, teman terbaik kamu nih, teman terbaik. Selanjutnya nih ada requestnya Sweet Deep Disposition yang di request sama Lara nih, teman terbaik, di WhatsApp kita ya. Dari The Temper Trap. Terus selanjutnya ada Sumpah Matinya Rio Last Card nih, teman perdua, yang di request sama Kasria selalu. Langsung saja kita putarkan lagunya. Tapi by the way, semoga hari kalian semoga selalu seperti nama Kasria ini, Sria selalu.

0: Tatus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Soalnya nama kamar 2 FM Pro 2 dari Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah puterin lagunya Sumpah Materi Raskart yang di request sama Seru ya, selalu di teman Pro 2. Selanjutnya ada nih yang request lagu All Window dari The Chainmonkers. Yang request itu Pian yang masih stay tune terus di TikTok kita nih, @RRI_Pro2Banjarmasin. Selanjutnya ada lagu Jagat Rasa yang di request sama 1, 2, 3 nih. Langsung saja kita put.

0: 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
2: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Ikan bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa Pak Ahi? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja. Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Ambil 100 orang pang yang membuang. Kayak Pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
4: Ih jualah, bapak aku ambil kah nih?
3: Eh.

FM Perduan dan Banjir Masin, teman terbaik kamu, teman perempuan nih. Jangan cuma update skor dari media sosial, tapi rasakan langsung euforia dari Piala Dunia 2026 dan nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjir Masin. Tanggal kemarin kita udah muterin Piala Dunia itu dari tanggal 15 sampai 16 Juli dan berlanjut pada malam subuh tadi nih, tepatnya pada 19 sampai 20 Juli. Pada tengah malam hari ini juga ada nih di halaman RRI Banjir Masin. Dan yang paling penting nih, acara ini tuh gratis teman Perdua. Yuk ajak semuanya, teman kalian, dan pakai jersey terbaik kalian nih. Ramaikan keseruan nonton dan dengar bareng Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya teman Perdua.

0: Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Pro 2, Liquid.

95.7 Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya tadi nih teman-teman belum aku sampaikan yang request tadi, ada requestannya siapa tadi? Ada requestannya Pia terus sama Wanturi di Jagat Rasa. Terus selanjutnya tadi ada siapa? Ada Hacunya yang di request sama Mai dan Nanang di WhatsApp kita ya, yang semoga dia dengerin di RRI digital nih teman-teman. Selanjutnya ada lagu That's Hilarious Charlie Puth yang di request sama Nian. Terus ada Bayang Cinta Yang Lalu nih yang di request sama Purnama ya, masih stay tune di TikTok kita. Langsung saja kita putaran.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah, ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting, tapi punya skill tambahan itu wajib biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
0: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya siang di hari ini. Jangan lewatkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan kembali dengan sajian musik dan informasi lainnya pendengar setelah Dinamika Olahraga. Kami informasikan juga waktu zuhur hari ini pukul 11 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here come France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de
1: France. Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga tidak menutup ya, pemain juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik makanya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hormangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuar Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus biasanya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini juga. Nah kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembalu seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk memiliki awalnya dan itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Karena juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara, di Medan juga bisa. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajemen, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong gak boleh. Teman aja bilang, sekedar sombong kemarin, bagi Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga hemat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya siang di hari ini. Dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI sudah kita dengarkan bersama pendengar ragam informasi dari dunia olahraga. Dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kami informasikan kembali waktu zuhur untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang abadi.
1: Pendengar, umat muslim, dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan, sholat zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya siang di hari ini, pendengar. Dan tentu jangan lewatkan juga Piala Dunia dalam Pesta Bola Dunia 2026. Pertandingan yang akan menanti siapa yang akan menjadi pemenangnya, ya pendengar. Dan tentu juga Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyiarkan langsung Pesta Bola Dunia. Kita akan dengar bareng ya nanti di pukul 2 dini hari pertandingan yang akan menjadi debar-debarnya begitu ya para pecinta sepak bola. Ya pendengar, bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, ada puisi kota menemani Anda, jangan lupa makan siangnya.

Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, karena berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jika seseorang kekurangan oksigen, akan dapat menyebabkan hipoksia dan akan terjadi kematian. Dalam 1 menit, rata-rata manusia dewasa menghirup udara sebanyak 7 hingga 8 liter udara. Jika dikalkulasi dalam 1 hari, maka kurang lebih seorang manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Dari total sekitar 11.000 liter udara per hari yang kita hirup, sekitar 20%-nya merupakan oksigen. Bayangkan, jika udara yang kita hirup tercemar, akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu bagaimana menghadapi bencana pencemaran udara? Berikut tips mengatasi dan mencegah terjadinya bencana pencemaran udara. Langkah pertama, kurangi emisi. Asap kendaraan menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari keseringan menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu dalam waktu lama. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang hemat energi dan perangkat elektronik yang hemat daya. Pastikan untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakannya. Langkah ketiga, tidak membakar sampah. Karena ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida CO yang berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Langkah keempat, cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. Kita bisa beralih menggunakan pilihan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kelima, selain mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Karena dengan melakukan hal ini, tentu dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Langkah keenam, sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu, pastikan kita mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Langkah ketujuh, untuk mengatasi pencemaran udara, mulailah bertanam di rumah. Keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan memberikan udara yang lebih segar. Itulah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam mencegah bencana pencemaran udara. Ingat, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari dampak buruk pencemaran udara.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah. Nah, tahu kan sekarang manfaat dari daun sirsak?
1: Udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
2: hati-hati ya.
3: Hati-hati, Bray.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh Mbak, boleh.
6: Don't move, stop the gun.
5: Ini mas-masnya di depan kok, ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku, aduh, perih.
7: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan pariwisata, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyatakan bahwa sektor pariwisata terus menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang semester tahun 2026 ini pendengar. Capaian ini memperkuat optimisme pariwisata sebagai sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan usaha serta perekonomian masyarakat Indonesia. Ya, peningkatan kunjungan wisatawan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan ini tentu mencerminkan daya saing serta ketahanan sektor pariwisata dalam menghadapi dinamika global. Sektor pariwisata diharapkan semakin memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kunjungan wisatawan mancanegara pada Mei 2026 itu mencapai 1,38 juta kunjungan atau meningkat 5,83% dibandingkan bulan Mei 2025. Secara kumulatif pendengar, kunjungan wisatawan ini terutama mancanegara hingga Mei saja mencapai 6,07 juta atau tumbuh 7,68% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Kementerian Pariwisata juga menyebut bahwa pertumbuhan ini tentu didorong strategi penguatan pasar jarak dekat serta pasar menengah secara berkelanjutan. Terutama tren positif kunjungan wisatawan mancanegara juga tetap terjaga meskipun kawasan Timur Tengah masih menghadapi dinamika geopolitik. Ya pendengar, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga tercatat lebih tinggi 0,83 juta dibandingkan warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri. Dan surplus ini meningkat 15,48% secara tahunan yang mana mencerminkan besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap penerimaan devisa negara. Informasi ini selengkapnya juga bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Di tanah Huma Betang, kami diajarkan bahwa tutur adalah titipan dan kebaikan adalah warisan. Namun, hari ini kata-kata terlempar di layar lebih cepat dari niat, lebih tajam dari mandau. Adat dan budaya mengajarkan kita menimbang sebelum berbicara, seperti orang bijak menimbang keputusan di balai panjang. Jangan biarkan jejak digital menjadi racun saat leluhur mengajarkan damai. Jagalah kebaikan seperti kita menjaga hutan, menjaga kayu ulin, dan menjaga adat serta warisan. Bersama Huma Betang, mari jaga kebaikan, warisan yang tak lekang oleh zaman.
1: Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Karena informasi dan inspirasi,
2: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi Minggu 19 Juli 2026. Sari berita penting, event Palangkaraya Fair. Event Palangka Fair dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 melibatkan UMKM kuliner Nusantara menarik. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah siang ini. Hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
4: Pembukaan Palangkaraya Fair pada Jumat malam di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
3: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
5: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
4: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
6: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain. Ya. Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
4: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik dan benar. Masyarakat diimbau membuang sampah di tempat pembuangan sementara TPS dan depo pilah sampah yang telah ditetapkan. Kepala DLHK Kabupaten Kapuas, Dr. Tonun Irawati Panjaitan, mengajak masyarakat membiasakan diri memilah dan mengelola sampah dari sumbernya, terutama sampah rumah tangga. Masyarakat diingatkan membuang sampah sesuai waktu yang telah ditentukan, yakni mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selain itu, DLHK Kapuas menghimbau masyarakat memanfaatkan depo pilah sampah yang berada di Jalan Tambun Bungai dan Jalan Patih Rumbih. Warga juga diminta tidak membuang sampah di lokasi yang bukan peruntukannya. Karena menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Pendengar, informasi selanjutnya, pelaksanaan Bukit Batu Fest di Kota Palangkaraya menjadi momentum strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan peran UMKM. Berikut Sabella Indasari melaporkan.
7: Kita ingin sekali setiap kelurahan itu membuat profil dari setiap kelurahan, apa kelebihan dari mereka. Jadi itu juga yang kita bisa, ini memang gak setiap orang tahu ya bahwa misalnya di Banturung tuh ada apa sih yang bisa diunggulkan.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya berkolaborasi dengan Muhammad Subuh Center MSC menggelar Bukit Batu Fest di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya, hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, hari jadi MSC ke-25, serta hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Panitia Bukit Batu Fest Muhammad Subuh Center, Moli Tawati, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan festival ekowisata yang menampilkan berbagai potensi wisata di kawasan Kecamatan Bukit Batu. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Palangkaraya, Hakumpul Sepeda Lipat Hasi Palangkaraya, serta Borneo Nature Foundation BNF Palangkaraya. Moli Tawati menjelaskan, Bukit Batu Fest tidak hanya mengangkat potensi ekowisata, tetapi juga menghasilkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Festival ini dimeriahkan dengan bazar kuliner lokal dari pelaku UMKM Kota Palangkaraya, pertunjukan seni serta galeri seni yang menampilkan kreativitas masyarakat.
9: Dan sebetulnya ini di atas ekspektasi kita gitu, karena ide awal itu adalah ulang tahunnya 25 tahun dari MSC Muhammad Subuh Center. Kita hanya mau bikin acara ya nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah kok animonya cukup baik, baik dari Pemko, dari BNF, dari sepeda lipat, dan akhirnya ini menjadi suatu acara yang cukup besar dan dinamakan dengan Festival Bukit Batu.
8: Mewakili Pemerintah Kota Palangkaraya, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Setda Kota Palangkaraya, Kemilau Mutik, mengatakan berbagai kegiatan disiapkan dalam rangkaian peringatan hari jadi Kota Palangkaraya ke-69. Menurutnya, kolaborasi dalam Bukit Batu Fest diharapkan mampu menarik minat pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ke Kota Palangkaraya. Kemilau menambahkan Bukit Batu Fest juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Bukit Batu. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk mengembangkan kreativitas dan mengoptimalkan potensi lokal yang dapat mendukung sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif.
10: Semangatnya adalah kolaborasi membawa entitas atau budaya Kota Cantik Palangkaraya, memperkenalkan Kota Cantik Palangkaraya kepada seluruh dunia. Dan nanti konser amal ini, Bapak Ibu, kami mohon partisipasinya. Ini bukan hanya sekedar seremonial atau acara hiburan biasa, tetapi benar-benar bahwa acara ini nanti kita berkonser amal akan dibuka untuk suatu program Wali Kota Palangkaraya di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Hasil dari konser amal ini sepenuhnya akan mensupport untuk pembangunan itu.
8: Melalui Bukit Batu Fest, pemerintah berharap potensi lokal daerah semakin dikenal luas sekaligus mampu meningkatkan kreativitas masyarakat di wilayah Bukit Batu. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah melalui penguatan UMKM serta pengembangan ekowisata berbasis potensi lokal. Sabella Indahsari melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Wakil Bupati Barito Selatan, Kristianto Yuda, secara resmi meluncurkan sekolah lansia mandiri di Kelurahan Hilir Sper. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup lanjut usia melalui pendidikan sepanjang hayat. Kristianto Yuda mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan program tersebut. Menurutnya, meningkatnya angka harapan hidup yang diikuti bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan para lansia tetap sehat, mandiri, produktif, bermartabat, serta bahagia. Sekolah lansia diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga wadah berbagi pengalaman, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memperkuat peran sosial para lansia. Lebih lanjut, Kristianto mengatakan pengembangan konsep lansia tangguh melalui 7 dimensi sangatlah penting, yakni spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial, kemasyarakatan, profesional, serta lingkungan. Kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat sebanyak 26 kejadian kebakaran hutan dan lahan sejak memasuki musim kemarau 2026. Total luasan lahan yang terbakar mencapai sekitar 11,5 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya Hendrikus Satria Budi mengatakan,

0: Kelurahan Tanjung Pinang ada dua kejadian di Bangaris dan Lanjutan. Kemudian di Kelurahan Sabaru dan Tito Ketimpun. Permasalahan ini memang kita tidak bisa menghindari karena memang karhutlah itu disebabkan oleh oknum tentunya, karena memang pembakaran itu bisa terjadi karena kelalaian manusia. Untuk menyikapi hal tersebut, kami dengan adanya status siaga yang ditetapkan Pak Wali Kota bersinergi dengan masing-masing instansi, baik dari TNI Polri dan juga dari di backup juga dari BPPK Provinsi dan juga Dinas Kehutanan.
1: Selain itu, BPBD Kota Palangkaraya juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering. Kewaspadaan dan peran aktif masyarakat diperlukan untuk mencegah meluasnya karhutla, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga Kota Palangkaraya dari ancaman bencana kabut asap. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
2: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

rabies merupakan penyakit menular yang menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan peradangan otak pada hewan dan manusia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan hingga April 2023 terjadi sebanyak 31.113 kasus. Sekitar 95% kasus rabies di Indonesia disebabkan oleh gigitan hewan anjing. Penyakit rabies memiliki resiko tinggi jika terlambat mendapatkan penanganan medis. Gejala yang dialami ketika terkena rabies ini mulai dari demam, lesu, insomnia, dan kesemutan. Untuk menangani saat terkena gigitan rabies, berikut 4 langkah pertolongan pertama dari gigitan rabies. Pertama, cuci luka dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit. Kedua, gunakan antiseptik dan sejenisnya. Ketiga, segera pergi ke fasilitas kesehatan untuk pencucian luka kedua. Keempat, pemberian vaksin anti-rabies dan serum anti-rabies sesuai indikasi. Segera pergi ke tempat layanan kesehatan jika tergigit hewan rabies.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Request Pop Indonesia. Kita berjumpa kembali pendengar di program Request Pop sampai jam 3 sore. Hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia, requestan Anda. Kami akan buka di line telepon 0536-3221779, 3221779 ya pendengar. Dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123, 0811-520-3123. Silahkan yang ingin bergabung, kita terima dulu penelpon kita yang sudah bergabung di nomor telepon kita. Mati teleponnya ya. Silakan yang ingin bergabung lagi, kami undang kebersamaan Anda di 0811-520-3123 dan juga di 0536-3221779. Halo, Request Pop Indonesia. Halo, Request Pop Indonesia. Halo. Oke. Halo, Request Pop Indonesia.
2: Indonesia
1: 100% Indonesia. Ranang Banjar ya. Bukan kayaknya ya, nih. Iya,
2: kalau itu hal-hal selain yang
1: kedede. Tadi kenapa? Ke 778 kan enggak menelpon?
2: Kedede di sini aja.
1: Gimana kabarnya?
2: Pin selangkat kalau tadi.
1: Pon?
2: Pin selangkat kalau tadi.
1: Sudah angkat.
2: Salah angkat kalau
1: yang diangkat tadi beban bang.
2: Itu dekat 78 yang diangkat mungkin.
1: Oke, Nanang Banjar, lagunya dulu kita carikan.
2: Lagunya hilang semua janji.
1: Hilang semua janji.
2: Ini karena petunjuk Allah jelek.
1: Janji sama siapa? Jadi.
2: Ini karena petunjuk Allah.
1: Hah?
2: Allah di karena petunjuk.
1: Emosiannya ay.
2: Masih
1: ada kreatif. Allah, hai.
2: Makan yatim sendiri karena putih pulang lah.
1: Kenapa lagi?
2: Jadi sudah ada yatim karena putih pulang
1: lah. Astagfirullah, rabal ketu. Ini sambil mencari, nah silakan salam-salam dulu.
2: Salamnya buat Putra Pangkalan Bun.
1: Ya.
2: Buat Mama Yuda.
1: Mama Yuda.
2: Buatnya. Ya ulang tahun kemarin siapa ada Bang Pride ulang tahun kemarin lah.
1: Ya selamat ulang tahun. Siapa ulang tahun?
2: Bang Pride yang di Merauke.
1: Oh, Pak Pride Merauke selamat ulang tahun. Kemarin. Bertepatan 18 ya sama dengan anak saya dong.
2: Seumuran aku tuh.
1: Oh, 17 tahun lah.
2: Kada usah anong lagi.
1: Oke.
2: Lanjut buat nih. Buat Bang Jepri, buat Bang Umay. Buat nih Selayor.
1: Ya.
2: Buatnya Bapak Meme. Buatnya Mas Karim.
1: Oke.
2: Buatnya Mbak Sasa. Buat Mama Sri. Buatnya Bu Amor, buatnya kayaknya buat semuanya aja kan lah.
1: Iya.
2: Nama saya Bu Kak Dari lah kira.
1: Ada.
2: Ya benar kira, terima kasih.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Nanang Banjar yang sudah bergabung ya. Kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, Request Pop Indonesia. Mana ya? Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: 100% Indonesia.
1: Halo. 100% Indonesia dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Jeffrey di Sampit.
1: Bang Jeffrey di Sampit ya?
3: Iya.
1: Oke, Sampit gimana cuacanya hari ini? Ikut terik panas juga kah?
3: Cukup terik panas.
1: Aduh, berarti sama belum ada hujan ya?
3: Belum ada.
1: Belum ada. Silakan lagunya mau yang mana?
3: Lagunya dari Mika Ardila aja.
1: Mika Ardila? Yang mana?
3: Duri Terlindung.
1: Apa tadi?
3: Duri Terlindung.
1: Duri Terlindung?
3: Iya.
1: Oke, silakan.
3: Salamnya buat Anang Banjar tadi.
1: Anang Banjar.
3: Juga Putra Kalanbun, Mama Yoda, Bang Umay, Pengejar Selayor.
1: Ya.
3: Juga buat Mas Sosa. Juga buat Peragau. Mbak Lisa nih, lama gak kedengaran nih.
1: Ya, kemana ya?
3: Kemana nih? Ya, semuanya mudah-mudahan pada semua.
1: Amin.
3: Ini sama-sama deh.
1: Sama Listia.
3: Iya, buat Pak Listia, selamat bertugas. Semoga banyak omong.
1: Amin. Amin, amin.
3: Dilancarkan aktivitasnya sehari-hari.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bang Jeffrey. Kita terima Pak Tony di set Aji. Halo, Request Pop Indonesia.
4: Halo, selamat siang. 100%
1: Indonesia. 100% Indonesia. Pak Tony, apa kabar?
4: Kabarnya sehat.
1: Sehat, luar biasa.
4: Cuma cuaca panas.
1: Cuaca panas jadi bikin malas ya.
4: Iya. Kenapa?
1: Cuaca panas jadi malas mau keluar, mau
4: betul.
1: Ngapain.
4: Iya. Ada banyak ramai, cuma panasnya luar biasa.
1: Iya, ya ampun. Pak Tony, hari ini mau request lagu apa ini?
4: Dari Panji.
1: Dari Panji?
4: Panji.
1: Oh, Panji ya.
4: Judulnya Lelah dan Sepi.
1: Lelah dan Sepi ya?
4: Betul.
1: Oke, baik. Silakan. Lelah dalam sepi ya.
4: Iya.
1: Iya, oke. Silakan.
4: Salamnya untuk Sasa, Susi, terus Bang Jepri tadi, sampai salam sehat. Oma juga, Oma Yuda, Ian Selayer, Bung Arwin, juga Bung Reno,
1: ya.
4: Bung Pandu, Bang Agal, terus Mbak Alisa, Dr. Kriwut, Mbak Weni, semuanya salam sehat, salam bersahabat. Mama Lirik ya,
1: juga
4: kilometer 9, salam sehat, salam bersahabat.
1: Baik.
4: Siap. Selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Terus, walaupun cuaca panas jadi Mbak Alisa.
1: Betul.
4: Ya. Kesehatan. Sukses terus setiap
1: umur. Amin,
4: mengeluarkan rezekinya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Semoga keluarga sehat.
1: Amin.
4: Terus. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat siang, Pak Tony juga sehat selalu ya. Semakin banyak rezeki sehat juga. Kita terima lagi di belakang Pak Tony ada siapa ini ya? Halo, Request Pop Indonesia.
5: 100%
1: Indonesia.
5: 100% Indonesia. Assalamualaikum,
1: Mbak Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar nih, Mbak Maya?
1: Kabar
5: di
1: baik,
5: saya. Cukup terik panas ini.
1: Oh, kabar baik, walaupun panas sekali. Rasanya mau bawa ini ya, mau bawa ember buat berendam.
5: Pacu dalam kulkas. Bang Putra Pangkalan pun banyak.
1: Iya, iya. Lagunya mau yang mana nih, Bang Putra?
5: Dari Dedi Dores.
1: Dedi Dores.
5: Air.
1: Dedi Dores.
5: Setitik air.
1: Setitik air. Oke, silahkan.
5: Oke, yang pertama ya untuk Pak Freddy yang lagi ulang tahunnya kemarin ya.
1: Iya.
5: Walaupun terlambat nggak apa-apa, Mbak Maya ya. Selamat ulang tahun Pak Freddy di Maroke. Salam sejahtera untuk keluarga Putri dan Pak Freddy di Maroke ya. Lanjut, Bang Nanang Banjar, Bang Tony, Bang Sasa, Mbak Titi, Mbak Weni, Mbak Wika, Mbak Cecilia, untuk Bang Cepri, Putra Gacor, Petai Air, Mama Sri, untuk Mama Yudan Sampin, Bang Ari, Samarinda, untuk Bang Melon, Pangkalan Bun, untuk Bang Nanang Taupi, Pangkalan Bun, Bang Dede, Pangkalan Bun. Dan semuanya, Bang Reno, Isampit ya.
1: Iya.
5: Dan pencinta pos 1 Palangkaraya.
1: Baik. Nah,
5: lagunya ada?
1: Ada.
5: Oke, dibungkus saja, Mbak Maya.
1: Oke.
5: Oke, untuk Mbak Mayanya, kebagian terima kasih aja.
1: Siap.
5: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada jauh dari Pangkalan Bun ya. Bang Putra yang sudah bergabung. Kita terima kembali penelpon selanjutnya. Halo, Request Pop Indonesia.
6: Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Mama Yuda dengan suaranya yang khas nih.
6: Waduh.
1: Aduh. Sampit sama nih pasti tadi ya dengan Bang siapa tadi ya?
6: Iya, panas juga.
1: Panas juga. Panas-panas mau dengerin lagu apa nih Mama Yuda?
6: Lagunya apa ya?
1: Lagu apa dulu ya?
6: Dari Reza aja deh, Cinta Sederhana.
1: Reza Cinta Sederhana? Coba kita carikan dulu ya. Deh. Silakan. Raisa, Raisa ya?
6: Salamnya buat Bang Putra Pangkalan Bun. Ya, Raisa.
1: Oh ya, oke, silakan.
6: Bang Jepri, Bang Umay, Bang Adi, Bang Ian.
1: Mm-hmm.
6: Buat Pak Tony, Pak Meme, Pak Pahyang Putri, Pak Pahidi Putri. Buat Pak Pahidi, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, semoga selalu sehat.
1: Amin.
6: Selalu bahagia sekeluarga.
1: Amin.
6: Buat anak Kalistia juga, semoga tambah pintar.
1: Amin.
6: Tambah sayang sama orang tua, amin. Bakti sama orang tua. Dan selalu patuh aja deh, taat aja deh.
1: Amin.
6: Dan jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
1: Amin. Generasi emas 2045 ya kan?
6: Gak selalu bahagia juga Kalistia.
1: Amin.
6: Dengan keluarga.
1: Amin.
6: Okay. Ayang abang juga ulang tahunnya
1: sama.
6: Lahirnya bulan Juli.
1: Oh, bulan Juli. Beda di tanggal ya.
6: Tanggal 15.
1: Tanggal 15 kemarin. Berarti baru dong, duluan abang dong ya. Wah. Nih kalau dikumpulin rame ini.
6: Iya. Iya.
1: Oke.
6: Buat Kalistia patuh semoga selalu sehat aja deh.
1: Amin, amin.
6: Selalu semangat, sukses, lancar, tugas sama rezekinya juga.
1: Amin.
6: Semua yang ada di situ.
1: Mm-mm, siap.
6: Yang jaga di samping juga semoga selalu sehat, yeah. Selalu standby aja deh.
1: Oke. Okay. Lagunya gak, ada.
6: Supaya tetap lancar.
1: Lagunya Raisa Cinta Sederhana. Oke, okay, sudah siap. Nanti ditunggu lagunya ya.
6: Iya.
1: Yeah. Oke okay deh.
6: Ini buat Bang Nenang Banjar juga.
1: Iya, yeah, siap. Nanang Banjar.
6: Silang semua janji.
1: Us.
6: Dikeramputinya katanya.
1: Iya itu Pang. Dikeramputi.
6: Buat Kalistia juga jangan ember untuk berendam gak muat.
1: Iya itu nah itu dia tadi makanya gak jadi dibawa karena tidak muat.
6: Kalau bisa yang lebih besar dong Kalistia.
1: Gentong gitulah tandon.
6: Ya gentong atau tandon. Ya itu aja Kalistia Mas yang bilang terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sasa yang sudah menunggu. Selamat siang Mbak Sasa. Request Pop Indonesia.
7: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
7: Siang Malaysia.
1: Selamat siang.
7: Aduh, baru bangun tidur kok ngantuk matanya.
1: Baru bangun tidur padahal loh.
7: Iya, awalnya pagi tadi itu nambah cepet-cepet bangun jam 4-an. Aduh. Jadi kadang-kadang tadi pas di gereja kok ngantuk.
1: Aduh, jadi kayak merasa didongeng gitu ya. Bohnya tidur aja.
7: Ya ampun ya. Untung aja yang di rumah gak terlalu repot. Jadi nyempatin tidur tuh ngantuk sekali mata rasanya.
1: Jadi yang penting sudah menggantikan jam yang tadi ngantuk ya, gitu.
7: Iya, ada menggantikan jam apa?
1: Ya kecepatan bangun tadi.
7: Apa? Mengumpul nyawa orang itu.
1: Oke. Lagunya Mbak Sasa silahkan.
7: Itu setitik air aja Mbak dari Konidio.
1: Setitik air dari Konidio.
7: Konidio.
1: Oke. Okay.
7: Iya.
1: Baik.
7: Sekarang kita ini kan kayak musim kemarau,
1: berharap panasnya. Ada titik-titik air yang membasahi gitulah.
7: Iya. Apa capek nyiram-nyiram terus berapa hari?
1: Debu. Jadi jalanan itu naik gitu ya. Anunya apa namanya itu suaranya lagi sampean ku bilang debunya naik kalau motor mobil lewat itu.
7: Mm-mm.
1: Itu dia.
7: Tapi kalau itu kan tanaman kalau nggak disiram kan ya mati.
1: Layu sebelum berkembang kata lagu.
7: Iya layu sebelum berkembang dulu. Kayak lumbuk sebelum berbuah, layu
1: itu,
7: sebelum berbuah.
1: Ya itu mau makan lalapan gak jadi, lumbuknya belum berbuah.
7: Lumbuknya anak sekarang kan agak mahal-mahal juga itu. Lumbuknya.
1: Aduh.
7: Okay. Tanya yang masuk udah Mbak.
1: Tadi sudah ada Nanang Banjar, ada Bang Jeffrey, ada Bang Putra, ada Mama Yuda.
7: Oh iya, salam sehat selalu ya buat yang sudah masuk. Ya. Terus Pak Tony, Susi.
1: Pak Tony.
7: Itu Mama Sri, mm-hmm. Mas Pandu. Mas Dede Pangkalan Bun,
1: siap.
7: Bapak Meme, kayaknya buat semua juga lah.
1: Ya.
7: Kita sepura tanya dari A sampai Z ya.
1: Betul.
7: Buat Mbak Sintia dan operaturnya.
1: Ya.
7: Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Selamat siang menjelang sore, dadah kawai-kawai.
1: Dadah kawai-kawai, oke. Terima kasih yang sudah selalu dadah kawai-kawai. Mbak Sasa, terima kasih banyak Mbak Sasa. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Request Pop Indonesia.
8: Halo, Request Pop.
9: Halo.
1: Halo, dengan siapa?
9: Halo, Request Pop 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, dengan siapa ini?
9: Halo. 100% Indonesia. Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
8: Halo. Iya, dengan siapa di mana?
9: Apa, Kak?
1: Dengan siapa di mana?
9: Oka.
8: Apa, Kak?
9: Oka. Siapa, Kak?
1: Siapa ya? Coba Reno, saya tebak, Kak. Dulu, Reno. Oh.
9: Bang Reno.
1: Bang Reno, apa kabar?
8: Bang Reno apa kabar?
9: Kabar baik, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Alhamdulillah.
9: Harinya panas terus.
1: Sama dong. Ini bahaya nih kalau kada berjaga
9: sampai
1: benar.
9: Sampai berantem di Kelimen Payak sudah nih, Kak.
1: Oh my lah.
9: Iya, Kak.
1: Kena timbul jadi jelawat, Pian.
9: Kalau di rumah masih panas juga, Kak.
1: Timbul Pian karena jadi jelawat kayak apa? Becelup kelawasan di sana.
9: Iya. menjadi iwak aja, Kak.
1: Iwak jelawat kena.
9: Iya, jelawat. Apa di rumah kayak panas juga, apa panas semua baik berandang di banyo
1: keluar jadi waktu lawat
9: di Kelimen Payak tenang mengawal kapal anu tuh Pak leser apa kapal anu jadi bagi mengawalnya jangan dikawali dulu berandang terus ya kalau panas di rumah panas juga kayak kata panas enggak
1: bujur
9: ya. Tapi kita nih repot jual lah kalah.
1: Kenapa?
9: Kalau hujan anak masih panas. Kalau panas masih hujan.
1: Makanya itu.
9: Jadi macam apa yang memikirkannya, Kak? Bingung yang memikirkannya, Kak?
1: Yang sedang-sedang aja, mun sudah hujan.
9: Ya. Lagunya adalah kalah yang sedang-sedang saja.
1: Ada yang sedang-sedang saja. Dangdut pinanya, Pak.
9: Lagunya tuh ada yang sedang-sedang saja. Ngirim salam aja dulu, Kak.
1: Lagunya dulu sambil bicara, Ulun.
9: Lagunya, Kak. Lagunya, Kak. Demi kau dan siapa buah hatimu.
1: Demi kau dan si buah hati.
9: Hati itu aja, Kak.
1: Iya, lo? Pacar pondang.
9: Iya, barang aja, Kak.
1: Ayo, ya, silahkan, nah, berkirim salam.
9: Ini kayaan berantem di Banyu aja, ngomong kota B ini. Kalau panasan kayak di Banyu aja. Tapi nggak terlalu masuk, di Banyu orangnya. Dengan salamnya, kan, untuk kakak Listia dan setelah biar semua rezeki dan panjang umur juga.
1: Amin.
9: Dan tian-tian lakas-lakas dengan angkatan umrah, Kak.
1: Amin, ya Allah.
9: Bang Umay, Bang Karim, dan Bang Patuni tadi, Bang Rudi, Butala CR, dan Bang Rian, Naparo, Mas Toto, dan Bang Mimi, Bang Agus, Samsul, Peridi, dan Bang Agau, Menganang Banjar tadi, kan, jadi putra Pangkalan Bun, dan kawan sehat yang panas juga sana kalau berantem dan ember juga yang tadi kalah. Dahulu kan kada mau ember ke kehalusan Batang Banyu tu kan mengamal buaya.
1: Kalau pindah ke Batang Banyu sana kan aku muncul pulang.
9: Aku muncul aku sebagai buaya kan.
1: Nah curi.
9: Kan setelah nyaman kapal lewat ya Batang Banyunya. Ulun kan mana parak Batang Banyu itu nyaman. Jadi ulun dah kepada tempur ke Banyu tu berantem kata uyo lagi.
1: Asal jangan banyak sampah aja pang di sana.
9: Iya, kan sudah ada juga pang kayak sampah kan. Setelah sungai itu gak kenal, Kak.
1: Jangan ada yang buang sampah tercemar. Kita kada kau pulang berkunjung di sana.
9: Tapi amin sungai yang itu nang anak nang cuma seberang sini ke seberang sana tuh anak bagi kilo lebarnya. Yang kada biasa lah kak kesampit kak.
1: Pun. Amun ulun kesampit kita kawa ulun memandu akan request pop kena.
9: Ya kadang pian biasa kesampit tuh halus di situ kayak kalau ada ulunnya ganal
1: pertengahan. Oh. Ganal lagi lah.
9: gitu kan. Nah, mati sebelah ulun tuh kan ada kapal LPG yang memuat gas tuh kan pada ulun sini. Di pelabuhan tuh. Nah, itu jarakalah. Dan semuanya didalangkum kayak terdapat empat cokwali
1: ya,
9: dan selamat siang jalan sore makalah ya. Dan hendak kakak cepat-cepat umrah kena kan.
1: Amin ya Allah kan. Segera karena aku sebut ngaran Buhan Pian.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, tadi ada Bang Reno yang sudah gabung. Kita langsung dengerin saja pendengar di program Request Pop. Ada lagu dari Meli yang udah nungguin ya, yang tadinya sudah janji-janji tapi tak ditepati begitu ya. Hilang semua janji dari Meli Guslau.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

Mandi merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar, karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

0: mendengar single dari The Fortunes dan Monita Tahalia, Bicara. Ya, pendengar, menemani kita hingga 48 menit lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sampaikan kembali hari ini waktu asar pukul 14:52 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda dapat bersiap menunaikan sholat fardu asar.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat menunaikan sholat asar untuk Anda, wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Pendengar, saya juga saatnya undur pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Cynthia Baga hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa besok pendengar di hari Senin, saya akan kembali di program Palangkaraya Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang sekali saya, Cynthia Baga, dapat kembali hadir dalam Palangkaraya sore ini. Dan pendengar, tadi malam ya kita sudah sama-sama melihat pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris dalam laga untuk memperebutkan juara 3 untuk Piala Dunia tahun 2026. Dan Inggris berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 6-4 atas Prancis dalam pertandingan yang menghasilkan total 10 gol. Dan pemain yang tampil gemilang tadi malam, Bukayo Saka, mencetak hat-trick dan membawa Inggris meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 2026. Dan pendengar, sementara itu jangan lewatkan pertandingan puncak yang akan digelar besok subuh pukul 2 waktu Indonesia Barat, yaitu final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina. Dan Anda bisa dengarkan dan ikuti bersama melalui siaran Bola Gembira di RRI Pro 1 Palangkaraya. Dan pendengar, tetap bersama saya, Cynthia Baga, karena setelah ini masih ada deretan lagu-lagu pilihan dan informasi menarik lainnya yang akan menemani sore Anda di Palangkaraya. Tetap semangat dan selamat beraktivitas.
2: Solusi dalam resonansi Indonesia.

0: Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: berbicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.
1: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
2: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi berani coba kuliner seram yang nikmat ini?
3: Ya, pendengar masyarakat Kota Palangkaraya, Palangkaraya Fair 2026 hadir di Palangkaraya dan telah berlangsung ya dari hingga 21 Juli 2026. Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menghadiri pembukaan Palangkaraya Fair 2026 yang digelar di halaman Gor Indoor Serbaguna Palangkaraya pada Jumat lalu. Dan prosesi pembukaan ditandai dengan pemotongan pita oleh Ketua TP PKK Kota Palangkaraya, Afina Fairit Naparin. Dan Palangkaraya Fair 2026 diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dengan mengusung tema Palangkaraya Kota Kolaborasi. Kegiatan ini menjadi ajang promosi, pameran, sekaligus hiburan bagi masyarakat Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan pendengar, ayo jangan lupa ya hadir dalam Palangkaraya Fair yang berlangsung pada 17 hingga 21 Juni 2026. Dan tentunya kegiatan ini juga untuk memperkuat dan berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM yang ada di Palangkaraya. Tentu pendengar, tidak lupa juga ada hiburan yang berkualitas bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Adapun dalam Palangkaraya Fair ini terdiri atas 31 stand dari perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kota Palangkaraya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, dan masih banyak stand-stand lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat yang mungkin saat ini weekendnya ada di sekitar Kota Palangkaraya, silahkan menuju Gor Indoor Serbaguna yang ada di Palima ya, untuk turut meramaikan serta menikmati berbagai UMKM yang tersedia di sana. Ya, itu tadi pendengar informasi yang kami hadirkan. Jika ingin informasi lengkapnya dapat mengunjungi laman www.rri.co.id.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun.

Berdengar di tengah kesibukan bekerja atau mengejar mimpi atau menjalani rutinitas sehari-hari, seringkali kita terkadang baru menyadari bahwa perhatian kecil dan waktu yang kita luangkan untuk orang terdekat adalah hal yang paling berharga. Hal ini tentu akan kita perhatikan ketika momen-momen saat mungkin anak kita sudah besar atau saat kita sedang sendiri, pendengar. Dan pendengar, lagu berikut ini menggambarkan perasaan itu tentang seseorang yang rela meluangkan waktu sebanyak apapun demi mengenal orang yang dicintainya lebih dalam. Dan mari kita dengarkan bersama lagu dari Den Shy featuring Justin Bieber dengan lagu yang bermakna 10,000 Hours.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
3: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
2: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
3: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
2: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
4: Nenekmu!
2: Permisi, Nek.
3: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
2: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
4: What?
2: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah ke apa ini?
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
6: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, lilis lami yang adalah gelang tradisional khas masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Dan perlu kita ketahui pendekar bahwa lebih dari sekedar perhiasan, gelang ini melambangkan identitas budaya, perlindungan, dan harapan akan keselamatan bagi pemakaiannya. Hingga kini lilis lamiang masih dikenakan dalam berbagai acara upacara adat dan menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga oleh masyarakat Dayak. Dan di Kalimantan Tengah sendiri, lilis lamiang juga sering dipahami sebagai gelang penangkal atau gelang pelindung yang memiliki nilai simbolis dalam tradisi Dayak. Dan inilah pendengar, mari kita ikuti bersama dokumenter mengenai lilis lamiang.
4: Masyarakat Dayak sendiri terkenal sering menggunakan manik-manik sebagai aksesoris atau kelengkapan adat. Salah satu manik-manik yang dianggap berharga dan masuk dalam kategori pusaka adalah Manas Lilis Lamiang yang pernah digunakan oleh Presiden Joko Widodo. Berbagai macam batu-batuan asli Kalimantan Tengah merupakan warisan leluhur suku Dayak. Ada Red Borneo, Green Borneo, Jambrut, Kecubung, dan sebagainya. Namun seolah jarang disebutkan lilis lamiang merupakan manik-manik kuno Dayak yang terbuat dari batu. Sampai saat ini masih terus diproduksi oleh para pengrajin batu.
5: Manik-manik kristal bohemian ini asal-usulnya ya itu dari Bohemia ya. Jadi yang daerahnya itu sebagian besarnya terletak di Republik Ceko ya sobat. Sorry ada agak blur, kita nyalakan dulu. Nah jadi ini asalnya dari Republik Ceko ya. Oke, sudah ya, dari Republik Ceko. Dan kerajaan Bohemia ini adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci ya, di abad ke-12 ya sobat Borneo. Nah, sampai menjadi Kekaisaran Austria di Habsburg, Cekoslovakia, dan di akhir Perang Dunia ke-1 Cekoslovakia ini dibubarkan ya pada tahun 1993 menjadi Republik Ceko akhirnya ya. Dan Bohemia History ini dibagi menjadi 3, yaitu Polandia, Jerman, dan Republik Ceko. Nah, jadi asal-usul kristal Bohemia ini itu dari pusat pembuatan kaca berkualitas tinggi ya, yang diakui dunia. Nah, jadi awal mula pembuatan kaca ini kita terangkan lagi. Nah, seperti ini ya. Setelah dibersihkan ya, sobat. Warnanya berseri kembali ini. Ya, seperti ini. Setelah kita bersihkan. Nah, jadi asal usul tadi dimulai dari abad ke-13. Nah, itu diyakini bahwa awal mula pembuatannya itu terletak di daerah pegunungan Lusatian ya. Lusatian itu di daerah Bohemia Utara. Jadi yang membuat teknik pembuatan kaca ini awal mulanya itu diyakini adalah para biarawan Benediktin dari Ordo Benediktin yang pertama mengembangkan teknik pembuatan kaca berwarna ya, untuk yang diperuntukkan untuk jendela biara ya, seperti itu ya sobat Borneo ya. Nah, lanjut pada zaman Raja Charles keempat Kaisar Romawi selama masa pemerintahannya itu beliau mengundang beberapa pembuat kaca dari Venesia ya. Jadi daerah-daerah Venesia ini memang banyak sekali terdapat ahli-ahli pembuat kaca ya sobat Borneo ya. Nah, jadi selanjutnya pada tahun 1414 pabrik kaca pertama itu didirikan ya di sebuah kota yang bernama Tripska ya, seperti itu ya bacanya, apa namanya, nyebutnya susah di situ, Tripska. Nah, jadi lanjut di abad ke-16 Kaisar Rudolf II ya, kayak yang di film-film itu ya Sobat Borneo ya, Kaisar Rudolf II itu mengundang para ahli pemotong permata dan kaca ya dari Italia ya, untuk mendirikan bengkel pemotongan permata dan kaca di daerah Bohemia ini tadi. Nah, pada paruh kedua di abad ke-19 kristal Bohemia ini, Sobat Borneo ya, kok agak gelap lagi. Nah, kristal Bohemia ini diekspor ke seluruh dunia ya, dalam bentuk bermacam-macam bentuk ya, yang salah satunya tadi souvenir, pajangan, kristal, benda-benda lainnya ya, perhiasan, termasuk manik-manik ini ya, seperti ini ya, dan peralatan lainnya. Jadi bermacam-macam bentuk ya, tidak hanya perhiasan saja yang dibikin dari kaca tadi ya, semuanya yang bisa dibikin dari kaca nih dibikin seperti itu. Ya, cantik ya sobat ya. Nah, jadi perbedaan antara kaca biasa dan kristal itu terletak di kalau kristal dia lebih memiliki indeks bias cahayanya lebih tinggi ya daripada kaca biasa, sehingga dia menjadikan permukaannya lebih berkilau ya dan sangat jelas. Karena dia kristal Bohemia ini dibuat dengan bertimbal emas ya, seperti itu, sehingga dia sangat layak bahan kristal Bohemia ini dijadikan perhiasan yang cukup berharga atau sangat berharga ya Sobat Borneo. Nah, jadi sampailah manik-manik ini lewat penyebarannya tadi, yang kompleks tadi penyebarannya ke seluruh dunia ya, masuk ke Pulau Borneo dengan berbagai macam jalur ya seperti itu, dan sampailah manik-manik ini ke suku-suku pribumi yang ada di Pulau Borneo ya, dan dianggap sangat berharga ya oleh suku pribumi ya manik-manik ini tadi. Nah, seperti itu. Hingga manik-manik ini juga bagi suku Borneo ini tidak sekedar hanya perhiasan belaka saja sobat ya. Nah, jadi lebih dari itu sobat ya, sebagai pusaka juga, sebagai penanda status sosial juga ya, sebagai alat yang dilibatkan untuk upacara-upacara atau acara-acara ritual tertentu ya, bagi suku pribumi Borneo seperti itu, khususnya masyarakat Dayak. Jadi macam-macam upacara-upacara ritual, seperti contohnya misalkan

0: pergelangan tangan.
1: Lilis Lamiang, Manik Pusaka Dayak. Orang Dayak terkenal dalam penggunaan manik-manik sebagai aksesoris atau kelengkapan adatnya. Ada beberapa manik yang dianggap berharga atau masuk dalam kategori pusaka. Salah satunya ialah Manas Lilis Lamiang. Bentuk Manas Lilis Lamiang ini biasanya dipotong berbentuk heksagonal atau oktagonal, memanjang, walau ada juga yang dibuat segi empat atau lonjong. Bahan lamiang yang masuk ke Kalimantan setidaknya ada tiga bahan yang dikenal, yaitu batu cornelian, onyx, dan fosil amber. Fosil amber berasal dari getah pohon yang terkristalisasi, namun ada juga yang membuatnya dari bahan kristal bohemian. Proses pengolahan manik kristal bohemian yang menghasilkan warna merah darah berasal dari timbal emas atau emas cair. Makanya wajar, lamiang ini pun menjadi manik pusaka. Namun, saat ini, manik lamiang yang asli sudah sukar dijumpai. Kebanyakan yang beredar di pasaran adalah manik lamiang yang terbuat dari kaca. Kalau lamiang yang asli, warnanya merah tidak merata, serta tidak ada gelembung udara, dan bunyinya akan berbeda ketika diketuk. Ada juga jenis lamiang yang cukup langka, adalah jenis lamiang danum. Ia memiliki warna seperti teh. Penggunaan lilis lamiang dalam budaya Dayak sangat banyak, terutama dalam hal untuk ritual adat atau acara adat, syarat perkawinan, kelengkapan buat basir atau balian, jima, bekal kubur, dan juga pengobatan. 1. Upacara adat. Dalam hal upacara adat, lamiang digunakan sebagai penekan hambaruan atau memperkuat roh atau jiwa supaya tidak mengalami gangguan dari roh-roh halus. Makanya, di dalam acara nahunan, pembaptisan Dayak Ngaju, bayi akan diikatkan manas lamiang ini sebagai pelindung. Lamiang juga digunakan sebagai syarat beberapa ritual adat, misalnya dalam pembuatan mandau pusaka atau beberapa jenis ritual lainnya, seperti menggatang sahur. 2. Syarat perkawinan. Lamiang di dalam kebudayaan Dayak Ngaju adalah simbol ketulusan hajat atau niat. Laksana lamiang yang tak pernah pudar warna merahnya di dalam upacara pernikahan. Manik lamiang disebut lamiang turus pelek, di mana turus pelek adalah kayu yang ditancapkan ke tanah sebagai tabat perahu, agar tidak hanyut terbawa arus. Maka nilai pernikahan di dalam adat Dayak Ngaju adalah bentuk pelabuhan terakhir dari sang laki-laki dan wanita. Lamiang juga adalah salah satu wujud cinta dari sang laki-laki, karena warna merah manik lamiang ini tidak akan pudar oleh waktu. Demikian juga cinta sang laki-laki tadi. Dan lamiang seperti dijelaskan sebelumnya adalah sebagai penekang hambaruan atau memperkuat jiwa. Maka pasangannya nanti akan menjadi orang yang selalu memperkuat jiwa pasangannya. Lamiang juga digunakan sebagai bekal ketika seseorang meninggal. Maka juga mengandung makna cinta dan kesetiaan harus dibawa sampai mati. 3. Kelengkapan basir atau balian. Dalam setiap prosesi balian, manas lamiang ini harus dipakai di pergelangan tangan untuk memperkuat jiwa para balian atau basir dalam prosesi berhubungan dengan dunia atas, biasanya dalam prosesi tiwa. 4. Jimat. Ada beberapa lamiang yang memang bisa digunakan sebagai ajimat dalam hal perlindungan ketika berpergian. Bisa dibuat menjadi kalung maupun gelang, sebagai penolak dan pengusir roh jahat, dan juga sebagai pelepas penghuni atau kepohonan. 5. Bekal kubur. Dalam adat Dayak Maanyan, adalah saat orang meninggal, lamiang ditumbuk dan dimasukkan dalam mulut, supaya kalau berada di alam kayangan, ia membuktikan dengan menunjuk mulutnya yang ada tumbukan lamiang. Ada juga tidak menumbuknya, tetapi diletakkan di mulut begitu saja sebagai bekal kubur. 6. Berburu. Ketika berburu menemukan hewan, terutama babi hutan yang sangat besar dan dianggap susah dibunuh, maka pada bagian senapannya atau tombak akan diikatkan lamiang ini untuk menembus babi hutan tadi. 7. Pengobatan. Pada saat prosesi penyembuhan, maka lamiang digunakan sebagai pengganti atau penukar jiwa si sakit agar lekas sembuh. Lamiang juga dimasukkan pada air pemandian bayi untuk menangkal penyakit pada bayi. 8. Perkasi. Konon ada lamiang yang bisa digunakan sebagai perkasi atau pemikat wanita. Ini konon khusus untuk lamiang yang kedua sisinya berwarna hitam kecoklatan.
0: Lilis lamiang kerap digunakan untuk perhiasan yang mampu memberikan aura yang kuat pada pemakainya.

serta sebagai penekang hamaruan atau menguatkan jiwa si pemakai. Kalung tersebut juga dipakai untuk upacara adat dan perlengkapan upacara keagamaan, khususnya bagi pemeluk agama Hindu Kaharingan. Penggunaan lilis lamiang dalam budaya Dayak sangat banyak, terutama hal untuk upacara atau acara adat. Syarat perkimpoi, kelengkapan buat basir atau balian, jimat, bekal kubur, dan juga pengobatan. Sebagai pusaka Dayak, sudah sepatutnya lah kita harus mengenalnya, sehingga kita bisa menjaga dan melestarikan lilis lamiang ini.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

Dan itu tadi peringkat dokumenter tentang Lilis Lamiang, warisan budaya yang mengingatkan kita bahwa setiap tradisi tentu menyimpan nilai, filosofi, dan jati diri yang patut dilestarikan. Mari pendengar terus mengenal, menghargai, dan menjaga kekayaan budaya Nusantara agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe 2 akan meningkat dari 8,2 juta dan menjadi 21,3 juta peningkatan ini seiring dengan meningkatnya arus obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat dan bugar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Rumah Sapatahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Rumah Sapatahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar Pro1 RRI Palangkaraya, hampir memasuki waktu maghrib. Ada dalam Islam terdapat sebuah hadis yang mengajarkan bahwa senyum kepada sesama merupakan salah satu bentuk sedekah. Artinya kebaikan tidak harus selalu berupa materi ya pendengar. Menyapa dengan ramah, membantu orang lain, dan menjaga tutur kata juga menjadi amalan yang bernilai dalam ibadah. Dan pendengar, semoga hari ini kita dimudahkan untuk terus menebar kebaikan sekecil apapun itu, karena setiap amal baik yang dilakukan dengan ikhlas akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki Gema Nuansa Senja. Dan akan kami hadirkan musik dan informasi religi untuk menemani Anda dalam sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya.

0: Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita menenangkan hati dan mendekatkan diri kepadanya melalui lantunan ayat suci Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bacaan surah Ar-Rahman ayat 1 hingga ke-16, surah yang mengingatkan kita tentang luasnya rahmat, kasih sayang dan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Semoga lantunan ayat suci ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur dan meningkatkan keimanan dalam menjalani hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beradar menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, mari kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hikmat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sauvet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Chris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
2: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
3: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
2: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
3: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
2: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
3: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
1: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Minggu 19 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
2: Info terakhir malam di Yosudarso, ujung ada karhutla.
3: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Bergerak, kita awali ke berita pertama. Kabut asap tipis mulai menyelimuti wilayah Palangkaraya di pagi hari. Menyikapi hal tersebut, BPBD Palangkaraya mengingatkan masyarakat terhadap ancaman karhutla. Sementara itu, jajaran dinas kesehatan juga meminta masyarakat kurangi aktivitas di luar rumah, terutama saat terik dan kabut asap. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Kemarin sampai info terakhir malam di Yosudarso ujung ada karhutla.
2: BPBD Palangkaraya mencatat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Palangkaraya hingga saat ini masih tergolong kecil. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satrio Budi mengatakan, luasan lahan yang terbakar rata-rata kurang dari 1 hektar. Salah satu kejadian karhutla terjadi baru-baru ini memiliki luasan sekitar 0,1 hektar. Menurutnya, kecilnya luasan lahan yang terbakar tidak terlepas dari penanganan yang cepat oleh petugas yang ada di lapangan.
1: Kemarin sampai info terakhir malam di Yosudarso ujung ada karhutla. Kalau luasannya, kalau penanganannya cepat itu mungkin nggak sampai 1 hektar. Kemarin 0,1 hektar. Jadi masih relatif kecil lah karena cepat penanganannya. Tetap kalau himbauan kita ke masyarakat membuka lahan jangan dengan cara dibakar. Itu saja. Karena kami BPBD Kota Palangkaraya melalui instruksi Bapak Wali Kota sudah mendapatkan instruksi bahwa Polri bersikap tegas. Dalam hal ini kami pada saat melaksanakan pemadaman, kami akan inventarisir data di lapangan. Apabila lahan tersebut milik masyarakat, tugasnya Polri nanti akan menyidik kenapa sampai terjadi kebakaran. Karena itu kami yakin semuanya adalah faktor kelalaian.
2: Meski demikian, Hendrikus tetap menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia menegaskan Pemko Palangkaraya melalui instruksi wali kota telah meminta seluruh pihak untuk bersikap tegas terhadap potensi karhutla. Setiap proses pemadaman, BPBD juga akan melakukan inventarisasi data di lapangan. Apabila kebakaran terjadi di lahan milik masyarakat, maka penyebab kebakaran akan ditelusuri oleh pihak kepolisian untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas yang tidak penting setelah bekerja dan lebih banyak beristirahat di rumah.
3: Hal-hal yang tidak penting ya kan, mungkin sebaiknya kalau habis begawi, habis kerja itu upayakan cukup di rumah. Kemudian tetap menjaga kondisi badan agar tetap stamina tetap prima. Nah, harapan itu kita sampaikan di 11 puskesmas karena program promosi kesehatan lebih baik mencegah daripada mengobati, itu yang kami utamakan. Untuk warga kita, warga Kota Palangkaraya, kami dari Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa saat ini memang ada perubahan cuaca, kadang panas, kadang hujan, panasnya luar biasa. Mohon tetap menjaga kondisi tubuh, tetap prima, upayakan minum air putih yang cukup, kemudian makan makanan sehat.
2: Ridwan mengatakan perubahan cuaca yang terkadang panas dan hujan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Karena itu, warga diminta menjaga stamina dengan mengkonsumsi air putih yang cukup serta makanan yang sehat. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lamandau menerbitkan instruksi bupati tentang percepatan perluasan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2026. Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menegaskan kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada para pekerja dari berbagai risiko kerja. Melalui instruksi tersebut, seluruh perangkat daerah, pemerintah, kecamatan, kelurahan, desa, koperasi, perusahaan, hingga pelaku UMKM diminta memastikan seluruh pekerjaannya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Rizky, keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi dan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan. Bupati Lamandau menambahkan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja saat menjalankan aktivitas, tetapi juga menjadi perlindungan ekonomi bagi keluarga ketika terjadi risiko yang tidak diinginkan. Ia berharap perluasan kepesertaan ini mampu mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang semakin luas, inklusif, dan berkelanjutan. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah menurun. Salah satunya Tirta Arut Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah ini terancam kekeringan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
5: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
6: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian bar, 5 bar, 5 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
5: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
7: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
5: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Burung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pendengar, beralih ke berita selanjutnya. Bupati Katingan Saiful meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan dugaan keterlibatan anak seorang kepala desa dalam kasus sindikat narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah. Ia menegaskan seluruh pihak harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Saiful, pemerintah Kabupaten Katingan akan mengikuti perkembangan penanganan kasus tersebut tanpa memberikan penilaian sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Ia menegaskan setiap informasi mengenai dugaan keterlibatan seseorang harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kasus di Desa Tumbang Kalemei menjadi perhatian setelah penggerbekan dugaan peredaran narkoba berujung bentrokan. Yang menewaskan 3 personel Satres Narkoba Polres Katingan. Hingga kini kepolisian masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Pendengar, Duta Mall Palangkaraya berikan ruang kreativitas komunitas pencinta budaya Jepang melalui acara Duta J-Fest. Kegiatan ini juga menjadi ajang promosi hiburan menarik di akhir pekan bagi masyarakat. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Bisa menjadi wadah untuk seluruh komunitas yang ada di Palangkaraya.
10: Duta Mall Palangkaraya menggelar acara dengan tajuk Duta J-Fest sebagai ruang bagi para penggemar budaya Jepang untuk berkumpul dan menyalurkan kreativitas. Dalam kegiatan ini, akan digelar coswalk competition di mana masyarakat dapat tampil mengenakan kostum karakter anime Jepang untuk memperebutkan berbagai hadiah menarik. Manager event dan promotion Duta Mall Palangkaraya, Gea Keja mengatakan, kehadiran Duta Mall diharapkan menjadi ruang bagi komunitas lokal untuk mengekspresikan diri. Menurutnya, berbagai komunitas dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menunjukkan kreativitas sekaligus memperluas jaringan pertemanan.
9: Tentunya dengan adanya Duta Mall bisa menjadi wadah untuk seluruh komunitas yang ada di Palangkaraya. Dan kami sebenarnya tidak hanya menaungi atau memberikan panggung untuk komunitas-komunitas lokal, tapi juga semoga semua elemen bisa ikut gabung, salah satunya teman-teman Jejepangan.
10: Lebih lanjut, salah satu peserta dari komunitas Mada Japanese Club, Quinza, mengapresiasi ruang yang diberikan Duta Mall bagi komunitas pecinta budaya Jepang untuk berkumpul dan menunjukkan bakat. Ia juga antusias karena kompetisi coswalk dapat disaksikan langsung oleh masyarakat umum yang datang berkunjung ke pusat perbelanjaan tersebut.
11: Kesannya tuh kayak gimana ya, Kak? Seru-seru aja gitu, Kak. Soalnya kami banyak bisa teman gitu, Kak. Terus ada yang banyak nonton juga gitu kan, jadi kami kayak ada deg-degan gitu, Kak.
10: Coswalk competition dijadwalkan berlangsung pada hari ini di Main Atrium Duta Mall Palangkaraya. Sebelum mengikuti perlombaan, seluruh peserta diwajibkan melakukan registrasi ulang setelah sebelumnya mendaftar secara daring. Selain kompetisi coswalk, rangkaian Duta J-Fest juga menghadirkan penampilan komunitas Jepang, sesi karaoke bersama, dan random play dance yang dapat dinikmati para pengunjung. Melalui kegiatan ini, Duta Mall berharap dapat terus menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan berbagai komunitas kreatif di Palangkaraya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, hilirisasi selama ini lebih sering dikaitkan dengan sektor industri, seperti pertambangan, perkebunan, atau pengelolaan sumber daya alam. Namun, konsep ini juga dinilai dapat diterapkan di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, melalui pemanfaatan hasil riset agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berikut kita dengarkan wawancara reporter Sabila Indahsari dengan dosen Prodi PPKN FKIP Universitas Palangkaraya, Ahmad Saifullah.
12: Saudara pendengar, untuk mengetahui penerapan hilirisasi di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, melalui pemanfaatan hasil riset untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di bidang pendidikan, petang hari ini saya akan mewawancarai dosen Prodi PPKN FKIP Universitas Palangkaraya, Ahmad Saifullah, SPDI, MPD. Pak Saifullah, untuk hilirisasi di dunia pendidikan sampai saat ini, pandangan Pak Saifullah bagaimana, Pak, di Kalimantan Tengah?
13: Terkait dengan hilirisasi, kalau saya melihat itu ada kaitannya erat dengan dunia pendidikan ya, Bu ya. Apalagi terkait dengan perguruan tinggi. Nah, biasanya konsep hilirisasi ini merujuk kepada industri biasanya. Ya, ada hilirisasi nikel,

0: basis interview relation. Itu outputnya adalah sebuah e-book. Nah, e-book ini nanti menjadi satu pengayaan di siswa. Jadi tidak hanya materi dari sekolah saja atau dari buku-buku paket, tidak. Tetapi kami berbasis penelusuran masalah. Nah, datanya ini kami ambil dari 5 provinsi kemarin, Bu. Di e-book, namanya e-book keindonesiaan. E-book keindonesiaan ini bagian daripada hilirisasi riset dosen. Kami menemukan masalah siswa di sekolah, kenapa terjadi bullying, kenapa terjadi intoleransi, kenapa terjadi perundungan. Nah, lalu kita gali masalahnya, apakah ada kaitannya dengan budaya, bagaimana penjelasannya dengan agama. Kami kaji data-data itu dari 5 provinsi. Provinsi yang kami ambil itu provinsi yang pernah terjadi konflik. Misalkan di Kalteng ya, itu pernah ada di Sampit dulu ya. Kemudian di NTT, kemudian kami ambil lagi di Ambon, kemudian kami datang juga ke Aceh, sampai kami datang ke Kupang. Nah, yang menjadi audien adalah siswa SMP, hilirisasinya adalah e-book keindonesiaan sebagai hasil riset dosen. Nah, lalu penguatannya bagaimana? Saya berharap para tenaga pendidik, baik di perguruan tinggi ataupun di sekolah SMA, SMP, SD, begitu ya, itu bisa melakukan kerjasama, Bu. Apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah? Misalkan di kurikulumnya, ya, kita bisa mengadakan kurikulum project learning misalnya, atau link and match misalkan. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu Bella.
1: Nah, kalau Bapak Saifullah memandang untuk manfaat sendiri dari hilirisasi tadi bagi kemajuan dunia pendidikan di Kalteng ini bagaimana, Pak?
0: Oke, untuk manfaatnya sebenarnya tidak hanya berpusat kepada industri saja ya, Bu ya. Karena pendidikan ini kan ranahnya sekolah. Jadi sebenarnya manfaat yang berdampak kepada dunia pendidikan ini sangat besar. Ya, apalagi misalkan kita di Kalteng ini ada dana riset, riset dari Dinas Pendidikan, riset dari Bapeda, riset dari kampus. Itu sebenarnya setiap tahun bahkan setiap semester itu para dosen itu meriset, Bu. Mereka menerapkan hasil-hasil hilirisasinya. Ada yang mereka dalam bentuk pengabdian masyarakat, mereka sosialisasi misal terkait dengan apa antisipasi pernikahan dini. Mereka datang ke sekolah, ke SMA, ya. Kemudian dalam proses misal saya kan bidang agama Islam ya, jadi saya membuat satu metode pembelajaran Quran bagi orang dewasa. Nah, itu juga kami sosialisasikan itu ke masyarakat umum. Lalu ada lagi, misalkan ini di masyarakat kita biasanya kalau ada orang meninggal itu sulit mencari orang yang bisa memandikan. Lalu kami para dosen membuat kegiatan penyelenggaraan jenazah. Outputnya adalah buku panduan dan terbentuknya masyarakat yang siap melaksanakan penyelenggaraan jenazah atau kifayah. Jadi manfaatnya sebenarnya sangat besar. Cuman terkadang publikasi dosen itu tidak terbaca, Bu. Ya, karena publikasinya di artikel, kemudian sosialisasi di beberapa tempat, tidak secara menyeluruh. Jadi mungkin supaya manfaatnya lebih besar dalam bentuk kebijakan. Misalkan kayak saya kemarin, hasilnya adalah tata cara penyelenggaraan jenazah serta terbentuknya komunitas ibu-ibu yang bisa menyelenggarakan jenazah. Itu kebijakan dari KUA atau kebijakan dari Kepala Kementerian Agama. Kemudian terkait dengan bullying tadi, kebijakan dari Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial, seperti itu, Bu. Jadi ranahnya supaya lebih bermanfaat, itu ada kebijakan yang mesti setiap instansi pendidikan atau masyarakat itu mengakses. Supaya lebih merata.
1: Jadi dengan manfaatnya hilirisasi tadi, sesuai dengan program-program yang ada tadi, diharapkan merata ya, Pak Saifullah ya, bisa dipahami.
0: Pemerataannya mungkin yang belum tersentuh secara menyeluruh.
1: Baik. Nah, terakhir Pak Saifullah, untuk harapan sendiri Pak bagi dunia pendidikan dengan adanya hilirisasi tadi, untuk berbagai poin yang Bapak sampaikan tadi, apa Pak? Ataukah perlu juga dari pemerintah sendiri ikut serta mendukung upaya hilirisasi di bidang pendidikan ini, Pak?
0: Biasanya dana-dana hibah yang dikucurkan oleh pemerintah itu lebih bersifat ke industri ya, Bu ya. Kalau di Kalimantan Tengah ini seperti pengembangan apa kemarin itu ya, induk rencana pengembangan induk wilayah dan seterusnya ya. Nah, saya berharap mungkin ada dana-dana dari pemerintah dikhususkan untuk hilirisasi pendidikan. Ya, semacam dalam bentuk whole paper misalkan ya, dalam bentuk

0: panggilan IBA gitu ya, ditelisik terkait dengan pendidikan. Apa sih pendidikan di Kalimantan Tengah ini yang perlu diriset, kekurangannya di mana gitu ya. Nah, itu mungkin perlu berbagi lah informasinya secara luas kepada Dinas Pendidikan. Nanti di dalam hilirisasinya itu tidak hanya perguruan tinggi saja, Bu. Nah, misalkan dibuat peraturannya harus bermitra dengan Dinas Pendidikan, harus bermitra dengan sekolah, harus bermitra dengan masyarakat. Nah, jadi saya rasa ke depan mesti ada informasi secara umum bahwasanya dari pemerintah memberikan hibah riset bagi dosen, bagi guru, bagi masyarakat untuk menggali masalah-masalah apa yang ada di sekolah. Begitu, Bu. Informasi dan dana riset atau dana hibah juga perlu ditingkatkan menurut saya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Syafullah. Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama dosen prodi PPKN FKIP Universitas Palangkaraya, Ahmad Syafullah SPDI MPD. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.
2: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
3: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pendengar, waktu maghrib tentu menjadi momen yang pas gitu ya untuk mempererat hubungan bersama keluarga. Setelah kesibukan masing-masing masih menyempatkan waktu untuk berbincang atau sekedar makan bersama dan menanyakan kabar dapat memperkuat kedekatan antar anggota keluarga. Dan bagi pendengar yang saat ini masih dalam perjalanan pada waktu sore hingga malam, tetap utamakan kesehatan dan keselamatan, perhatikan kondisi jalan dan gunakan perlengkapan berkendara dengan baik, tentu tetap waspada terhadap perubahan cuaca maupun situasi di sekitar. Dan pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Dan sebelum itu mari kita dengarkan informasi dan lagu-lagu berikut ini dari Pro1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Hormat, hak.
1: Ucapan tadi sering kita dengar pada saat apel dan upacara. Tapi, tahukah Anda apa sih perbedaan apel dan upacara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel adalah kegiatan wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar sebuah amanat. Sementara, upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat dan pembukaan gedung baru. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Logika, dijelaskan mengenai arti dari kata upacara dan kata apel. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Sementara, apel merupakan upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap dan biasanya tanpa pengibaran bendera. Nah, itulah perbedaan apel dan upacara. Udah tahu kan sekarang?
0: Tegak!

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mari kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Bupati udah tahu ya, tengah nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan
8: ke harapannya.
10: Harapannya diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan di Waspa itu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi, pasti kami masuk pusat. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin, Pak, gaji.
8: Berbeda, Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih menerima
11: kemarin saya sudah ngomong sama di sini, saya sampaikan arahan Bapak Kapolres. Nanti tahun depan kita buat aksi beraturan, kalau memang dibolehkan, kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-turun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakatnya sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik.

0: listrik juga itu berpengaruh tentang apa namanya kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya air asin tidak masuk ke sungai Arun. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
1: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
2: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
1: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
4: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api.

0: dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
2: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
3: Malam.
2: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping ini menarik sekali. Ya, Bang Rano.
3: Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak sampai pesta bola. Kalau saya yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Ya, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
2: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
3: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
2: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya mendengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hikmat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Ya, pendengar, shalom, selamat malam untuk kita bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya 95,9 MHz. Pendengar, senang sekali saya, Cynthia, dapat kembali hadir dalam program Mimbar Agama Kristen, sebuah renungan dan penguatan iman untuk kita semua. Pendengar, kehidupan yang kita jalani tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada masa penuh sukacita, namun ada pula tantangan yang tentu menguji keteguhan hati. Melalui firman Tuhan, kita diingatkan untuk tetap percaya, berharap, dan menjalani setiap proses dengan iman. Dan tentu pendengar, pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama menyimak renungan dengan tema Masa yang Sukar berdasarkan firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir bersama kita Bapak Esra STH, penyuluh agama Kristen Kementerian Kota Palangkaraya, yang akan menyampaikan pesan dan penguatan rohani bagi kita semua. Silahkan kepada Bapak Esra.
1: Terima kasih Mbak Cynthia, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan mulai renungan kita malam hari ini. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini, kami ada oleh karena kebaikan Tuhan di tengah perubahan zaman yang semakin hari semakin tidak menjanjikan hal yang baik. Biarlah iman pengharapan kami kepada Tuhan tetap kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, pendengar Mimbar Agama Kristen RRI Pro 1 Palangkaraya yang malam hari ini mendengarkan siaran ini. Saya berdoa apapun pergumulan masalah yang kita alami malam hari ini, Tuhan menolong kita. Sesuai dengan tema yang saya berikan, yaitu masa yang sukar. Subtemanya adalah berdiri teguh di masa yang sukar. Sebagai ayat landasan dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita simak malam hari ini, yaitu dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, dalam bagian ayat yang kita baca ini, tentunya di bawahnya ada runtunan kejadian, keadaan yang terjadi yang sehingga mengakibatkan terjadinya masa yang sukar buat kehidupan manusia di hari-hari ini, yaitu akhir zaman. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia, di penghujung daripada zaman. Ya. Kalau dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, ada tiga hal poin penting yang harus kita lihat. Yang pertama dimulai dari kata ketahuilah. Berarti ini sebuah perintah untuk kita sadar dan waspada. Jangan acuh tak acuh dengan keadaan yang ada. Kemudian bicara tentang hari-hari terakhir, artinya adalah periode di mana Kristus datang pertama kali di dunia ini, dan kemudian hari ini, yaitu era gereja saat ini. Ini adalah hari-hari terakhir yang ditulis dalam Alkitab. Kemudian di bagian terakhir ayat dalam kalimat yang kita baca dalam ayat tadi adalah masa yang sukar. Dalam bahasa Yunani, masa yang sukar itu diambil dari sebuah kalimat yaitu kalepos. Kalepos ini hanya dua ayat yang dipakai, yang tertulis kalepos, yaitu dalam Matius pasal 8 ayat 28, ketika ada seorang yang gila di Gadara, di sana dituliskan kalepos, orang ini sangat berbahaya. Kemudian dalam Timotius ini yang kita baca barusan, pasal 3 ayat 1 tadi, menggunakan kata kalepos juga. Jadi analisis istilah Yunani ini dalam konteks ini, dalam ayat yang kita baca tadi, bicara tentang masa yang sulit. Berasal dari kata kalepos tadi diterjemahkan masa yang sukar, masa yang berbahaya. Kata ini sangat keras dan mengandung atau memiliki makna yang lebih dalam, yaitu kesulitan yang tidak biasa. Bahkan kalau kita lihat hari-hari ini, begitu banyak tantangan dan kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tentunya kesulitan yang dimaksudkan oleh Alkitab ini bukan bicara tentang kesulitan ekonomi. karena lebih kepada kesulitan yang diakibatkan oleh karakter manusia. Sehingga dikatakan sangat berbahaya dan sulit dihadapi. Menggambarkan keadaan yang tidak terkendali, penuh tekanan, dan sulit untuk ditanggung oleh kita sebagai manusia. Sehingga ayat ini menjadi sebuah peringatan buat kita, untuk kita mempersiapkan diri. Mengapa disebut sebagai masa yang sulit? Apakah keadaan yang sulit yang digambarkan dalam Alkitab ini hanya bicara tentang kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh perang, oleh gempa bumi, oleh kerusakan alam dan sebagainya? Tentu tidak. Itu hanya sebagai bagian kecil. Tetapi apa yang disampaikan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 ini bicara tentang masa yang sukar. Kalau kita lihat ayat selanjutnya dalam pasal 3 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, di sini dibagi dalam 4 bagian. Yaitu yang pertama, kalau saya menyimpulkan, saya tulis di sini, manusia mencintai dirinya sendiri, yaitu krisis kasih dan menjadi hamba uang. Kami Kementerian Agama menggembar-gemborkan satu hal yang sangat penting bagi kita sebagai umat maupun umat beragama yang lain, yaitu tentang bahaya dari penyuapan, atau lebih terkenal dalam istilahnya itu orang yang meminta seseorang melakukan sesuatu dengan memberi sejumlah uang gitu. Hal ini berkaitan dengan ayat yang kita baca malam hari, di mana manusia itu lebih berfokus kepada dirinya sendiri. Artinya tidak peduli dengan orang lain, krisis kasih. Tujuan hidupnya hanyalah uang. Yang penting duit, egois dan materialistis. Kami menggembar-gemborkan tentang gratifikasi. Kemenak Kota Palangkaraya sebagai kepanjangan tangan dari Kemenak Pusat menyampaikan hal ini. Dan sehingga ini harus kita waspadai juga. Karena ada banyak orang ketika punya jabatan tinggi menjadikan sarana untuk bisa mengambil keuntungan dari jabatan yang dia miliki. Sehingga mereka tidak lagi berpikir positif atau berpikir baik untuk menggunakan jabatan mereka untuk melakukan hal yang benar, tetapi justru menggunakannya untuk memenuhi keuntungan pribadi. Di mana-mana ada banyak orang yang melakukan hal demikian. Tentunya kita tidak bisa menutup mata begitu banyak berita hari-hari ini. Manusia tujuannya adalah uang. Ketika ingin menjabat uang, ketika ingin memiliki kedudukan sesuatu melewati uang dan sebagainya. Ini krisis yang harus kita tanggulangi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, krisis moral yang dikatakan dalam pasal yang ketiga ayat 2-5. Sombong, pembual, pemberontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Ini krisis moral. Orang merasa bisa bertindak semena-menanya terhadap orang lain. Atau tidak menghormati orang yang lebih tua dari mereka. Hari-hari ini terjadi demikian. Kemudian krisis relasi. Yang pertama krisis kasih. Yang kedua krisis moral. Yang ketiga krisis relasi. Tidak tahu mengasihi. Tidak suka berdamai. Suka menjelekkan orang. Kejam dan sebagainya. Ini krisis yang dihadapi. Yang sehingga membuat kita yang hidup dalam kebenaran ini menjadi tertindas. Yang keempat adalah krisis rohani. Dikatakan dalam ayat selanjutnya adalah lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan atau menuruti Allah. Ini keadaan krisis yang dialami oleh manusia di akhir zaman. Apakah orang Kristen termasuk di dalamnya? Ya tentunya banyak. Kita tidak menutup mata. Kesimpulan dari bagian utama yang menjadi akar masalah ini adalah kesukaran akhir zaman bukan hanya karena resesi ekonomi atau bencana alam, melainkan merosotnya moralitas manusia. Ada banyak orang tega melakukan sesuatu buat orang lain. Mereka korupsi dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Mereka yang pikirkannya dirinya sendiri. Sehingga manusia menjadi mati rasa, mati kemanusiaannya, mati kasihnya. Dan bahaya yang selanjutnya yang terbesar yang harus kita sikapi sebagai orang percaya adalah kemunafikan beragama. Dikatakan dalam ayat yang ke-5a, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkir kekuatannya. Kelihatannya beribadah, kelihatannya setia, tetapi pada kehidupan hari-hari mereka, di luar hal itu, mereka tetap hidup seperti orang-orang di dunia yang melakukan kejahatan dan melakukan hal yang buruk. Ibadah hanya rutinitas semata. Mengaku Kristen namun karakternya tidak diubahkan oleh Roh Kudus. Ada banyak. Bahkan tidak sedikit juga orang Kristen yang tersandung dengan korupsi dan sebagainya. Kulit luarnya nampak saleh, nampak alim, tetapi di dalamnya kosong dan menolak kebenaran. Ini kemunafikan beragama. Seandainya dia beragama, dia seperti seorang pemuka agama, tapi tujuannya adalah uang, bukan tujuannya mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Secara cepat kita akan belajar. Kita harus memiliki sikap di akhir zaman ini untuk kita bisa tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius juga, di dalam kitab Wahyu juga ditegaskan bahwa di akhir zaman orang percaya itu diibaratkan seperti minyak dan anggur. Tidak boleh tercemar oleh apapun juga sehingga itu merusak dia. Harus menyingkirkan diri. Yang pertama dikatakan dalam ayat yang 5b, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menjaga jarak dari pengaruh buruk tersebut. Firman Tuhan katakan apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam ayat yang 5b dikatakan, jauhilah mereka itu. Artinya bahwa kita harus menyingkirkan diri kita dari kehidupan dan karakter yang tidak benar itu. Jangan kompromi dengan gaya hidup yang tidak baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan menentukan ke depan kehidupan kita bagaimana. Ada banyak orang yang kelihatannya rohani, kelihatannya bagus, tapi dalam dunia kerja mereka, mereka menjadi orang-orang yang kompromi. Mereka berpikir bahwa mereka bisa menebus kesalahan mereka dengan mereka hidup sepertinya rohani. Yang kedua, tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam pasal 3 ayat ke-14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadikan firman Tuhan sebagai kompas hidup kita. Bukan etika yang dipaparkan oleh dunia. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal yang sering muncul di media sosial. Bahkan mungkin mendapatkan mimbar di mana-mana. Tetapi dia hidup bercerai. Kemudian dia berusaha membenarkan kelakuannya, apa yang dia kerjakan itu dengan berkata bahwa Anda tidak tahu permasalahan yang saya alami. Apakah seperti ini yang kita paparkan buat dunia? Apapun pembenaran yang kita miliki dalam hidup kita, semua orang punya pembenaran terhadap sikap yang mereka ambil. Tetapi Alkitab tidak berbicara tentang etika, tapi Alkitab berbicara tentang kebenaran yang harus ditegakkan. Alkitab menjadi kompas utama dalam kehidupan kita di tengah-tengah kebingungan dunia hari-hari ini. Di mana orang punya pembenaran terhadap sikap dan perilaku mereka. Ketika orang melakukan hal yang salah, mereka berusaha membenarkan diri dengan memberikan komentar, memberikan landasan pemikiran mereka. Tetapi landasan pemikiran kita bukanlah pembenaran diri kita, tapi kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, menyadari fungsi firman Tuhan dalam hidup kita. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 dikatakan sana, bahwa firman Tuhan itu bermanfaat mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Setiap orang percaya menjadikan firman Tuhan sebagai landasan utama untuk merubah karakter dan sikap hidup kita. Alkitab adalah senjata utama kita untuk mendeteksi penyesatan dan menjaga hidup kita tetap kudus. Karena firman Tuhan tidak main-main, Bapak. Banyak orang berpikir bahwa akhir zaman atau tanda-tanda kedatangan Kristus hanya berkaitan dengan kesusahan ekonomi, resesi dan sebagainya. Kemudian tanda 66 dan sebagainya. Hanya itu saja fokus. Tetapi saya memiliki pandangan lain tentang akhir zaman. Justru iblis akan menawarkan kenyamanan. Karena kenyamananlah yang membuat banyak orang terlena dan meninggalkan Tuhan. Bukan kesulitan. Ketika Anda menghadapi kesulitan, justru Anda semakin kuat berdoa. Tapi justru ketika orang merasa nyaman, mereka lupa doa, lupa firman Tuhan, bahkan lupa persekutuan mereka dengan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, Firman Tuhan memerintahkan kita menjadi terang di tengah kegelapan. Di masa yang sukar ini gereja harus kembali kepada tugas dan fungsinya. Tidak lagi mendirikan gereja seperti orang mendirikan perusahaan, mencari keuntungan pribadi dan sebagainya. Tapi mendirikan gereja untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Mengembalikan posisi gereja kepada tugas dan panggilannya. Bukan mencari kesenangan duniawi ini. Hanya bicara berkat, tapi tidak pernah berbicara karakter yang diubah. Seakan-akan keselamatan itu tidak bisa hilang. Dan kita bebas melakukan dosa. Tetapi Kristus berkata bahwa tugas panggilan gereja yang utama adalah menjadi terang di tengah kegelapan. Kasih Kristus yang sejati melalui karakter yang berbeda dengan dunia ini. Kesimpulan akhir dari firman Tuhan ini adalah bahwa di tengah masa yang sukar ini, dunia boleh menjadi sukar dan rusak, tetapi iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, ujian akhir menguji apakah kita mengasihi Tuhan atau mengasihi diri kita sendiri. Kita mencari Tuhan untuk kepentingan pribadi kita, atau kita mencari Tuhan karena kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak orang kelihatan beragama, tapi belum tentu mereka mencari Tuhan dengan tulus. Mereka mencari Tuhan untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka ingin sembuh, mereka ingin sehat, mereka ingin diberkati. Mereka ingin hidup mereka baik. Tapi mereka tidak mencari Tuhan karena mereka rindu kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 24 sebagai ayat yang terakhir. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini menjadi poin penting buat kita. Bahwa keselamatan itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang setia. Dan bertahan sampai akhir. Melewati masa yang sukar ini. Melewati keadaan yang sulit ini. Biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Berlakulah baik. Berlakulah benar. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita percaya bahwa hidup kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Saya berdoa. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati kita, semakin hari hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Diberkatilah saudaraku yang mendengarkannya. Hanya oleh anugerah Tuhan kami hidup, dan kami hidup untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
0: Iya, demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Esra STH telah hadir dalam mimbar agama Kristen pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan, penghiburan, dan pedoman bagi kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan hikmat dalam setiap langkah kita. Dan pendengar, mimbar agama Kristen telah usai. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Tuhan memberkati.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar, masih bersama kami dalam Palangkaraya malam ini. Saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk esok hari dan kami sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Arin, Kak.
0: Oke, Arin, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah berlaku untuk esok hari Senin 20 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali pada siang hari hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Gunung Mas bagian utara, dan Kapuas bagian utara. Sedangkan pada malam hari, hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi di Kabupaten Kapuas bagian utara, Murung Raya bagian selatan, dan sebagian Barito Utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Kapuas bagian utara, dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih Arin sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat kembali menikmati waktu malam hari ini ya. Baik, mendengar demikian telah kita dengarkan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari disampaikan oleh Arin dari BMKG Palangkaraya. Kami akan hadirkan selanjutnya acara dalam Palangkaraya malam ini bersama saya Setiar Seno.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami awali Palangkaraya malam ini dengan informasi cuaca, dan yang berikut kita dengarkan mini drama dengan judul Detik Yang Merubah Garis.
2: Di balik sorak-sorai kemenangan selalu ada cerita yang tidak terdengar tentang jatuh, ragu, dan pilihan untuk bangkit atau menyerah.
3: Arunika, langkahmu terlalu dipaksakan.
4: Aku harus lebih cepat. Aku gak mau kalah lagi.
5: Kak Dirga, aku boleh istirahat sebentar?
4: Baru 2 putaran, udah mau berhenti.
5: Aku cuma gak sekuat kamu.
2: Perbedaan mulai terasa. Ambisi Arunika membakar, tapi perlahan melukai. Sementara Elparia mulai meragukan dirinya sendiri.
3: Cukup, ini bukan perlombaan antar kalian. Ini latihan.
4: Kalau bukan sekarang kita serius, kapan lagi?
3: Serius bukan berarti saling menjatuhkan.
2: Hari berganti, namun konflik itu tidak ikut pergi.
5: Mungkin aku memang gak cocok di sini.
3: Kamu mau menyerah?
5: Kak, aku cuma realistis.
3: Realistis atau kamu takut? Kamu sebenarnya besar, Elvaria, tapi kamu kalah sebelum memulai.
2: Di sisi lain, Arunika terus memaksa dirinya tanpa henti sampai sesuatu terjadi.
4: Ah,
5: Arunika, kamu kenapa?
3: Jangan digerakkan dulu.
2: Cedera kecil, tapi cukup untuk menghentikan langkah seorang yang terlalu memaksa.
4: Kenapa sekarang? Lomba tinggal 2 hari lagi.
3: Karena kamu lupa bahwa tubuhmu juga punya batas.
4: Aku kan cuma gak mau kalah.
5: Tapi kamu juga gak kasih kesempatan orang lain untuk berjuang kok.
2: Untuk pertama kalinya, Arunika terdiam. Hari yang ditunggu tiba, tapi tidak semua berdiri dalam kondisi yang sama.
3: Arunika, kamu yakin mau tetap ikut?
4: Aku gak akan lari untuk menang hari ini. Aku cuma ingin menyelesaikan apa yang sudah aku mulai.
3: Dan kamu?
5: Aku takut, tapi aku gak mau lari dari rasa takut itu lagi.
2: Bersedia, siap, mulai. Terdengar lantang menandakan perlombaan dimulai. Lintasan menjadi saksi, Arunika tidak lagi memaksa. Dan Elparia untuk pertama kalinya berlari tanpa ragu.
5: Aku bisa, aku benar-benar bisa.
2: Di tikungan terakhir, Elparia mulai menyalip satu persatu pelari. Sementara Arunika tetap berlari, tidak tercepat, tapi tidak berhenti. Dan garis akhir itu akhirnya.
4: Aku berhasil.
3: Kamu hebat, kamu melampaui dirimu sendiri.
4: Selamat, kamu pantas mendapatkannya.
5: Arunika, aku...
4: Maaf, aku terlalu sibuk menang sampai lupa arti berjuang.
2: Hari itu bukan hanya pemenang yang lahir, tapi juga perubahan.
3: Prestasi bukan soal siapa paling cepat,
5: tapi siapa yang berani melawan rasa takut
4: dan belajar dari kekalahan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, malam hari ini dalam Palangkaraya malam ini ya, kami kembali temani Anda dengan musik dan informasi. Tentu saja kami awali dengan informasi tentang Nobar dan Dengar Bareng di RRI Palangkaraya. Malam ini akan hadir pertandingan final pesta bola dunia antara Argentina melawan Spanyol ya, pukul 2 dini hari.

0: kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat usaha mikro dengan menyerahkan subsidi bunga kredit UMKM KREN kepada 10 pelaku usaha secara simbolis. Penyerahan yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, setelah upacara peringatan hari jadi kemarin ya. Program kredit UMKM KREN merupakan kerjasama pemerintah Kota Palangkaraya dengan Bank Kalteng yang bertujuan memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM tanpa dibebani bunga pinjaman. Melalui program tersebut, bunga kredit sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah Kota Palangkaraya sehingga pelaku usaha hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengatakan penguatan akses pembiayaan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan UMKM agar semakin maju, mandiri, dan mampu meningkatkan daya saing usaha. Tahun ini, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan ada sebanyak 250 pelaku UMKM yang bisa memanfaatkan program tersebut. Persyaratannya, tentu saja secara umum adalah KTP dan kartu keluarga, kemudian nomor induk berusaha. Usaha yang dijalankan aktif dan lancar juga memiliki rekening Bank Kalteng. Serta memenuhi ketentuan kelayakan kredit dengan riwayat BI checking atau sistem layanan informasi keuangan yang dinilai baik. Tentu, Wali Kota berharap para penerima dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut secara optimal untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan kerja di Kota Palangkaraya, karena menurutnya kemudahan akses modal tanpa bunga merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah Kota Palangkaraya kepada pelaku UMKM agar mampu tumbuh lebih kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Malam hari ini di hari Minggu, kesempatan untuk bisa meluangkan waktu sebelum besok harus kembali beraktivitas tentu saja dimanfaatkan sekali oleh masyarakat di Kota Palangkaraya. Terbukti ya, malam hari ini pada saat tadi saya dalam perjalanan sudah ramai sekali, apalagi di Palangkaraya Fair di Jalan Cilik Riwut ya. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan aman lancar begitu ya. Keramaian seperti jam-jam sekarang ini sudah bisa dipastikan membuat kesibukan orang-orang yang sudah menginginkan hiburan tersendiri begitu ya, untuk bisa merilekskan pikiran sebelum besok kembali memikirkan kegiatan-kegiatan dan pekerjaan. Dan salah satu yang ramai juga pastinya adalah di Duta Mall Palangkaraya. Dan baru-baru ini baru saja menggelar Duta J-Fest sebagai ruang bagi para penggemar budaya Jepang ya. Di sana hadir sejumlah kegiatan, diantaranya crosswalk competition dan juga tentang bagaimana memakai kostum karakter anime Jepang untuk memperebutkan hadiah yang menarik. Sampaikan oleh Gea Kizia, manajer event dan promotion Duta Mall Palangkaraya. Kehadiran Duta Mall diharapkan menjadi ruang bagi komunitas lokal untuk mengekspresikan diri untuk berbagai komunitas ya. Dapat bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada untuk bisa memperluas jaringan pertemanan. Tentunya crosswalk competition dijadwalkan berlangsung sampai malam ini ya. Dan sebelum mengikuti perlombaan, tentunya seluruh peserta sudah mempersiapkan diri. Selain kompetisi crosswalk, rangkaian Duta J-Fest juga menghadirkan penampilan komunitas Jepang dengan sesi karaoke bersama dan random play dance yang dapat dinikmati para pengunjung. Di mana melalui kegiatan yang ada tersebut, Duta Mall berharap dapat terus menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan berbagai komunitas di Palangkaraya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami sudah dulu sampai di sini musik dan informasi, tapi bukan berarti Anda tidak bisa mendengarkan lagu-lagu berikutnya ya. Justru Anda bisa request lagu-lagu pilihan dalam acara Melody Memory setelah ini. Kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: juga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya menemani Anda dalam Melodi Memori malam hari ini ya. Lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan, lagu-lagu nostalgia tentunya ya. Kami temani Anda hingga ke pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: KCR.
0: Oh, Bung Putra di Cilikriwut. Iya, gimana? Cilikriwut kilometer berapa?
1: Di seputaran arah museum.
0: Seputaran arah museum. Masih rame enggak di situ?
1: Oh, ramai.
0: Rame. Iya, kayak malam tahun baru malam ini ya. Oke. Bang Putra, silakan, lagunya apa nih?
1: Lagunya darinya siapa ini ya? Siapa nih ya?
0: Dari siapa?
1: Air Mata itu siapa lagu yang?
0: Air Mata? Air
1: Mata. Cewek penyanyinya.
0: Hah?
1: Iya, Resti Pauji kalau enggak salah itu.
0: Resti Pauji. Resti Pauji, judulnya Air Mata.
1: Iya, kalau enggak salah.
0: Oke, kita coba dulu ya. Air Mata. Baik.
1: Atau Ria Jelina.
0: Ada air mata ada.
1: Ya.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya dulu, salam Bung Putra.
1: Buatnya. Buatnya Sasa.
0: Ya.
1: Terus Mama Demi.
0: Terus
1: buatnya.
0: Ya.
1: Mama Kedi. Terus buatnya Pak Tony.
0: Iya.
1: Foto.
0: Bunda
1: Pri.
0: Akun
1: Yona.
0: Ya.
1: Pak Weni. Buatnya Pak Freddy.
0: Ya.
1: Kayaknya kita rangkul Bang ya buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Sama apa siapa ini?
0: Seno, ini Seno.
1: Pak Seno ya?
0: Iya, aduh. Wah. Lama enggak dengar suara saya ya?
1: Lupa, Bang.
0: Iya, suindu dua windu wajar aja ya. Enggak kedengaran. Iya.
1: Selamat malam, Bang ya.
0: Iya, selamat malam juga. Terima kasih, Bang Putra. Baik, kita ke program selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Sama Viola, Bang Seno.
0: Viola, di mana?
2: Di Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Di Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Exactly, benar.
0: Maksudnya apa tadi?
2: Benar, Abang.
0: Oh, benar. Oh, saya agak kurang dengar gitu karena suaranya agak sayup-sayup.
2: Oh gitu ya?
0: Iya, Sumatera Selatan.
2: Bukan Sumatera, Sulawesi.
0: Oh, Sulawesi, sorry. Geografinya 6 soalnya dulu waktu sekolah. Iya. Oke, Viola.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu apa ini?
2: Maaf, tahun berapa, Bang?
0: Tahun 2000, bisa juga di bawah tahun 2000 atau 90-an, boleh.
2: Aduh.
0: Iya. Atau 80-an boleh.
2: Ya,
0: enggak boleh di atas 2010, enggak boleh karena ini Melody Memory.
2: Lagunya Dealova aja, di Once.
0: Oh, Once boleh. Dealova.
2: Dealova.
0: Iya, betul. Dia dan Lova.
2: Saya hanya buat bisa salam kah?
0: Boleh dong, menyapa siapa dulu yang disapa?
2: Saya hanya buat Mbak Sasa.
0: Ya.
2: Siapa lagi ya, Bang Lanius?
0: Nah itu kenal.
2: buat semuanya deh. Dulu kan pernah masuk Sambang Seno, tapi udah lama banget.
0: Oh iya, selama apa tuh ya?
2: Udah beberapa tahun yang lalu.
0: Oh, beberapa tahun yang lalu ya. Saya kalau beberapa tahun yang lalu saya masih belia dong.
2: Oh iya.
0: Oh iya dong. Masa
2: beberapa tahun yang lalu.
0: Iya, beberapa tahun yang lalu berarti saya masih
2: beberapa
0: belia.
2: Kali sih masuk sama Bang Seno.
0: Oh. Kalau
2: Pio enggak salah ingat sih.
0: Heeh. Kalau enggak salah berarti benar.
2: Berarti benar ya.
0: Iya.
2: Iya
0: deh, gitu aja. Oke.
2: Ya wes semuanya ya.
0: Iya.
2: Selamat beristirahat semua. Sambil dengerin Bang Enam berjuap-juap ya.
0: Iya, terima kasih Biola, sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Biola di Makassar. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam, Melody Memory.
3: Ketemu lagi kita.
0: 100% musik Indonesia. Oh ya, bukan ya. Biasanya Mbak Sasa langsung ngomong gitu. Biasanya langsung ngomong gitu, nggak pakai aba-aba lagi, langsung 100% musik Indonesia. Padahal enggak ya.
3: Padahal malam.
0: Malam ini khusus nostalgia. Nostalgia. Ya,
3: Selamat malam,
0: Melody
3: Memory. Lu tadi.
0: Siapa tahu Mas Sasa 100% musik Indonesia. Lain waktunya ya. Mas Sasa.
3: Masih sadarnya aku nih.
0: Oh, masih sadar. Berarti kalau masih sadar jemuran udah pada diangkat semua nih.
3: Sudah.
0: Oh iya.
3: Kurang kainnya aja.
0: Waduh, gimana sih Mas Sasa nih? Segala kurang kain.
3: Enggak, maksudnya kan kalau nyuci sedikit tuh enggak puas, saya cari-cari dulu mumpung carinya panas kan.
0: Dicari-cari. Waduh, itu banyak serbet di belakang. Mbak Sasa.
3: Selimut kah? Apakah?
0: Emangnya kering walaupun panas? Selimut kan tebal.
3: Kering kemarin.
0: Oh, gitu. Memang cocok Mbak Sasa nih. Ini buka usaha laundry aja udah. Oke, Mbak Sas, lagunya apa?
3: September Memory aja.
0: September Memory atau September Ceria? September belum lagi Mbak Sas.
3: Ade Putra itu aja. Gak usah ditawar-tawar lagi.
0: Oh iya. Saya tadi mau nawarin Henmar Hock.
3: Nanti lari lagi Henmar Hock.
0: Iya. Henmar Hock. Oke, Ade Putra September Ceria.
3: Lain
0: apa?
3: September Memory
0: yang ada Melody Memory. Bukan. dari Lavinia itu.
3: Bukan.
0: Ade Putra. Oke.
3: Ade Putra. Ketumben Bang Seno siaran biasa Amin.
0: Iya. Bung Amin ini orang sibuk.
3: Iya lagi sibuk
0: acara
3: ya.
0: Iya. Enggak kok, memang dia lagi izin aja. Lagi izin kan enggak selalu ada waktu juga gitu kan. Kan perlu waktu juga ada izin juga seperti itu.
3: Iya, mau juga.
0: Siapa tahu dia mau ngelondri di tempat Mbak Sasa gitu kan.
3: Tapi anu lagi mesinnya rusak, cuci tangan aja.
0: Wah, gagal ini. Oke, salam-salam dulu Mbak Sas.
3: Salamnya buat banyak yang masuk saudara.
0: Enggak, belum. Baru dua.
3: Pak Tony, Susi.
0: Ya.
3: Putra Cie tadi kedengar lah.
0: Ya.
3: Mas Pandu, Putra Pakalan Bun, Mas
0: ya.
3: Putra Pakalan Bun.
0: Ya.
3: Mbak Piola, Mama Denny. Mama Yuda Bangjurnya terus.
0: Ya.
3: Mama Sri. Kenyang buat semua aja lah.
0: Iya. Oke. Okay.
3: Kita sapu rata aja dari A sampai Z.
0: Siap.
3: Bang Seno dan operatornya.
0: Ya.
3: Selalu. Bahagia selalu. Sukses selalu.
0: Amin.
3: Banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Selamat malam. Terima kasih
0: Mbak Sas. Baik, mendengar, saatnya kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta dalam Melody Memory.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami dalam Melodi Memory malam hari ini ya. Jalur yang bisa Anda hubungi bisa di 0536322179 atau di 0811520313. Tidak bisa di luar itu ya pendengar. Sekali lagi, hanya untuk 0536322179 atau di 0811520301. Jadi lupa ya. Baiklah, ya jelas Anda sudah mengetahui nomor WhatsApp-nya. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Melody Memory.
0: Iya, selamat malam Mama Sri di Murung Raya. Apa kabar malam ini?
1: Puji Tuhan, sehat selalu. Baru pulang habis datang Nangguk, ngaca banyak dapat.
0: Banyak dapat banyak apa Mama Sri?
1: Ikannya segala saluang, ikan baung.
0: Saluang, baung, apalagi?
1: Iya. Banyak yang lain lagi. Teman-teman tadi 4 kiloan satu orang kami dapat.
0: 4 kiloan satu orang.
1: Iya.
0: Itu dijual lagi apa dimakan sendiri?
1: Enggak. Daripada kita jual, beli lagi ikan, baik kok.
0: Iya, betul juga ya Mama Sri ya. Ah, sudah
1: beli di pasar.
0: Iya, tapi kalau 4 kilo lumayan juga ya.
1: Itu dibagi, ada anak.
0: Oh, dibagi-bagi.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Empat anak orang berempat tadi bersih-bersih baru selesai.
0: Iya, dibagi.
1: Kakak bilangnya dapat mamah nih. Sendiri enggak ya, aku yang nanggung, tapi sama teman-teman.
0: Iya.
1: Rezeki oleh banyak sungainya putus-putus.
0: Kirain gitu, sampai Mama Sri sendiri yang dihabisin.
1: Jam 1 berangkatnya.
0: Pulangnya?
1: Pulangnya jam 5 tadi. oleh lama ngobrol tempat teman, ngopi disuruh teman tetangga di seberang sana.
0: Habiskan waktu seberang. Akhir pekan ya Mama Sri ya.
1: Ya, dengar biar orang Islam tapi kita kan bisa berteman sama orang. Itu lihat WA kami di grup waktu SMP SMA.
0: Iya, iya.
1: Berapa 50-an orang kami.
0: Oke. Baik.
1: Banyak kenangan waktu sekolah dulu.
0: Oh iya iya. Oke, Mama Sri, apa nih lagunya? Lagunya
1: sudah
0: dikirim. Oke, baik.
1: Iya,
0: salam-salam.
1: Buat di Sampit, buat Mbak Weni, buat Mbak Sasa juga, Mbak Aya.
0: Iya.
1: Dan di Tere, buat Bang Toto, buatnya Bang Freddy di Merauke. Beserta istrinya juga, buatnya siapa Mbak Winda. Dan buat semua pendengar setia di acara
0: Melody Memory.
1: Pulang ke raya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Hampir disebut B request pop.
0: Iya, maklum aja Mama Sri, sudah malam ya.
1: Ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Ya.
1: Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama anak istri tercintanya di rumah. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.
0: Salam sehat Mama Sri di Murah. Baik, kita ke program selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Melody Memory.
0: Iya, selamat malam Mbak Susi di Kasongan.
2: Gimana, sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat. Lama enggak mendengar suara Mbak Susi.
2: Samping dulu ada dari lanjut.
0: Waduh, Mbak Susi ini pasti bawa rombongan nih. Biasa udah ya.
2: Dari Maratewe.
0: Maratewe. Mas Toto.
3: Iya.
0: Iya, apa kabar Mas Toto?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat Mas Toto.
3: Yeah.
0: Iya. Silakan Mas Toto lagu dulu.
3: Kalau ada dari Dian Pesesa, Palukium judulnya.
0: Dian Pesesa judul?
3: Palukium.
0: Oh, Palukium. Oke, baik. Kita coba cari ya. Salamnya dulu boleh.
3: Salamnya buat... Susi,
0: ya.
3: Buat Pak Umay di samping, buat Pak Tony,
0: ya.
3: Buat Pak Mene,
0: ya.
3: Sama Lili sama Bapak Adi di 39,
0: ya.
3: Buat Tika, buat Jena, buat Mas Pandu di Jalan RT Milono, buat Mas Sri di Mura, buat semua aja deh dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Iya.
3: Buat Bung Seno sama operator. Salam sehat, lancar rezeki.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Toto. Baik, lanjut.
4: Karin.
0: Mas.
4: Ada Karin.
0: Iya. Halo, Mas Karim.
5: Halo, kembali.
0: Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Iya. Dengar kata tadi, Mama Sri habis mancing, ya?
5: Oh, dengar. Kita
0: sudah
5: mancing, nangkap.
0: Oh, nangkap. Oh iya, menangkok kah? Iya, menangkok.
5: Menangkap ikan.
0: Iya.
5: Oh. Tadi dapat undang. Menangkok,
4: menyauk, satu jatuh.
0: Melauk, menjala. Iya. Ya, Mas Karim, lagu dulu.
5: Lagunya, Aku Selalu Cinta.
0: Dari?
5: Nopia Kulopake.
0: Nopia Kulopake, oke. Okay. Nah,
5: lanjut, salamnya Mbak Susi.
4: Ayo, lagunya lah.
0: Ya.
4: Senada dalam simfoni dari John Seran.
0: Bentar. John Seran, nada?
4: Nada dalam simfoni.
0: Nada dalam simfoni, oke. Okay. Baik.
4: Salamnya fotokopi Mas Toto, ya. Buat Seno.
0: Ya.
4: Salam sehat, kalau pulang hati-hati. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat
0: Min.
4: Malam.
0: Selamat malam, terima kasih Mbak Susi, Mas Karim, dan juga Mas Toto sudah bergabung. Baik, kita putarkan dulu lagu-lagunya, pendengar, karena setelah Mama Sri tadi ya, ada requestan dari dari Mas Susi, Mas Toto, dan juga Mas Karim ya. Baik, tetap bersama kami dalam Melody Memory malam ini.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
2: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong. Ih,
1: nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Ya, pendengar masih bersama kami dalam Melodi Memori. Masih ada waktu setengah jam lagi kebersamaan kita dalam acara ini. Silakan untuk Anda yang belum bergabung di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Baik, tentunya ada yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp ya. Ada Bung Ian Sloyor di Sampit ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagu dari Rano Karno, Natalia. Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Pak Navarro, dan semua pendengar penggemar Pro 1 RRI Palangkaraya. Buat Bang Setiar Seno, makasih dan sehat selalu dari Ian Sloyor di Sampit. Wah, lengkap nama saya disebutkan ya. Baik, terima kasih untuk Bung Ian Sloyor ya. Baik, selanjutnya dari Bunda Wanusu di Samba. Halo Melodi Memori, Bang Nudin. Wah, ini sekarang dengan Seno ya. Request lagu judulnya Bukan Aku Kau Cinta. Salam buat Ibu Farida, Bang Widi, Elanius, Bang Luhut, Bang Andi Batam, MBK atau Mbak Purnamasari, Bang Luhut yang lain dirangkul jadi satu. Baik, terima kasih untuk Bunda Wanusu di Sambas ya. Baik, kita coba carikan dulu lagu dari ini ya, Rano Karno. Rano Karno yang judulnya Natalia. Iya, kebetulan Mbak Natalia adalah penyiar Pro 1 yang lama. Itu penyiar yang juga di nanti-nanti. Wah, oleh pendengar. Baik, pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah diminta Natalia dari bukan Rano Karno ya, Natalia ya. Ini Jamal Mirdad. Baiklah, kita langsung saja dengarkan lagu dari Rano Karno. Rano Karno lagi, Jamal Mirdad, Natalia.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendengar lagu dari Poppy Mercury, Bukan Aku Yang Kau Cinta. Tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Melodi Memori malam hari ini ya. Tentunya untuk Anda yang sudah bergabung pada acara ini, dalam acara ini maksudnya, ada Bung Putra CR, ada Viola di Makassar, ada Mbak Sasa, ada Mas Toto di Muara Tewe, ada Mbak Susi di Kasongan, Mas Karim di Sebangau, Bung Ian Sloyer di Sampi, Bunda Wanusu di Sambas, Kalimantan Barat sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya. Untuk Anda yang belum sempat untuk bergabung, di lain kesempatan ya, kami bisa insya Allah hadirkan lagi untuk Anda di 95,9 FM. Selain hari Rabu ya, karena untuk hari Rabu ada siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Nah, jadi selain hari itu ya, selain hari Rabu itu, Anda bisa bergabung dalam acara Melodi Memory. Tetaplah bersama kami pendengar, selepas ini kita nantikan Jazz Music Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kone.
0: Eh pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemahripah loh jinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kami temani Anda malam hari ini dalam Jazz Music Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda sembari menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Kita awali dengan lagu berikut ini, Senandung Pelangi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar. Karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: 人。
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, rangkaian lagu-lagu sudah kita dengarkan dalam Chess Music Pro 1 pada malam hari ini. Tentunya pukul 2 dini hari nanti akan kami hadirkan Pesta Bola Dunia, pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol yang bisa Anda dengarkan bersama kami mulai pukul 2 dini hari. Kami akan hadirkan bersama siaran yang kita akan dengarkan bersama berikut ini, yaitu bersama Pro 3 ya. Dan tentunya pendengar, kami harap Anda tetap bisa terus memonitor siaran RRI Palangkaraya. Dan tentu saja saatnya saya Setia Reseno mohon undur diri dari udara. Selamat mendengarkan siaran kami bersama Pro 3 setelah ini pendengar, dan nantikan Pesta Bola Dunia pukul 2 dini hari nanti. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia.

0: tampaknya justru dengan tertinggal ini mereka bisa makin bersemangat.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali terjadi pelanggaran yang berjarak cukup dekat dari luar kotak penalti Argentina. Ferran Torres tadi nampaknya mendapatkan pelanggaran dari Paredes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal dari luar kotak penalti, jarak yang tidak begitu jauh. Sebuah tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 3 meter dari luar kotak penalti. Sudah ada Lamine Yamal dan juga Mikel Merino nampaknya di sana. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang kedua ini. Sementara ada 4 pemain dari Spanyol yang saat ini sudah berada di dalam kotak penalti Argentina. Ada Pedro Porro juga di sana. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Masih konsentrasi Lamine Yamal dan Pedro Porro. Sementara pemain Argentina, sekitar 4 pemain Argentina juga sudah membuat pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari luar kotak penalti. Bersiap-siap. Masih Lamine Yamal. Lamine Yamal sudah dilakukan sebuah tendangan bebas tadi. Hampir saja tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lamine Yamal tadi menyasar tiang dekat di sisi sebelah kiri, namun tadi masih mampu diblok tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Dan kesana bersamaan dengan momen tersebut, wasit Slavko Vincic asal Slovenia meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan saudara pendengar, sebelum kami lanjutkan laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026, di mana akan dilanjutkan di babak extra time, namun terlebih dahulu akan dibahas pertandingan di babak kedua ini oleh Bung Wisnu. Bung Wisnu, silakan.

0: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Yanto atas laporan pandangan matanya di babak kedua ini. Dan pendengar, kini telah memasuki babak full time ya. Dan tadi kita telah mendengarkan juga dan juga melihat bahwasannya kedua tim masih terpantau masih 0-0 ini. Bagaimana Bung Estu melihat pertandingan kali ini, Bung Estu?
1: Iya, Spanyol bermain lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Mereka, serangan mereka banyak yang menghasilkan peluang-peluang, bahkan
0: ya,
1: berapa kali tendangan mereka di kotak, sebanyak 6 sepakan di kotak, on goal dengan sepakan yang bagus. Bahkan kalau kita lihat dari 90 menit plus 7 tadi atau plus 8 menit tadi, ada beberapa kali tendangan. Dan di babak kedua ini saja mereka sudah melakukan 15 kali shoot dengan ya, 10 shoot on goal, lawannya 0 ya Argentina. Tapi kali ini memang tidak sia-sia sebenarnya usaha-usaha para pemain Spanyol, tidak sih babak pertama tadi. Tapi memang Emiliano Martinez bermain sangat luar biasa. 90 atau 45 plus 8 menit tadi dia melakukan
0: ya,
1: 10 save.
0: Nah,
1: ini menurut saya sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi bagi kiper Argentina ini. Jadi
0: ya,
1: ini yang membuat mungkin ancaman frustrasi para pemain Spanyol nyata sekali. Tapi Spanyol sebenarnya ketika memasukkan Ferran Torres cukup terbuka ya peluangnya, mereka lebih bagus.

Yang pasti Ferran Torres bisa membuka ruang, bisa beberapa kali ketika mendapatkan umpan crossing bisa memaksimalkan, termasuk tadi ada sundulan. Dan menariknya adalah Yamal ada teman baru lah istilahnya di situ, ketika beberapa pemain seperti Nico Williams juga membantu merangsek. Tadi salah satunya adalah tendangan Nico Williams yang berhasil ditepis oleh Emi Martinez tadi. Tapi memang sejauh ini atau khusus di babak kedua ini, memang Emi Martinez sangat luar biasa penampilannya. Bukan hanya sekedar 10 save yang dilakukan, tapi dia pergerakan-pergerakan dia juga berapa kali membuat istilahnya membuat tenang para pemain bertahan mereka. Apalagi mereka harus bermain 10 orang. Mereka sudah mengganti 2 center back utama mereka. Tadi Lisandro Martinez di babak pertama sudah diganti. Lalu ada Cristian Romero juga diganti, Facundo Medina. Walaupun memang pergantian ini tidak mengurangi taktik karena sama-sama pemain bertahan dengan posisi center back. Tapi memang Emily Martinez membuat tenang para pemain mereka, pemain belakang mereka. Dan ini kalau di extra time ini masih terjadi seperti itu, bisa jadi para pemain dari Spanyol frustrasi dengan keadaan. Tetapi balik lagi, Spanyol masih masih punya peluang untuk terus memainkan serangan-serangan mereka. Masih punya Yamal, masih ada Ferran Torres. Dan ini sepertinya masih akan cukup dipertahankan untuk serangan babak kedua. Tetapi kalau bicara pengalaman, extra time adalah milik Argentina. Dari di babak gugur mereka beberapa kali menjalani extra time, seperti lawan Cape Verde, seperti lawan Swiss. Jadi secara pengalaman, secara kebiasaan, atau dia punya hal yang lebih dibandingkan Spanyol yang selalu mulus ya di perjalanan di babak gugur. Dan ini menurut saya juga akan menjadi nilai plus bagi Argentina, walaupun mereka terus diserang. Tetapi Spanyol juga dengan masuknya Torres, Ferran Torres tadi, menurut saya juga salah satu solusi yang bagus.

Salam bahagia teman Pro2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin 20 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,4 FM Pro 2 RRI Pulang Kereta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di Spada Weekday. Karena kemarin kita ketemu di Spada Weekend ya teman Pro 2, dan hari ini kita ketemu lagi di Spada hari Senin pastinya. Mengawali ya awal minggu ya teman Pro 2 dengan menonton Piala Dunia. Ya teman Pro 2, so far sih ya dilihat-lihat Piala Dunia Spanyol menang nih kayaknya. Oke, teman Pro 2 ya, jadi sebenarnya bakal nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara siaran ya selama 1 jam ke depan. Kami menemani kalian semua nih, ngasih waktu buat teman Pro 2 semuanya ya untuk menonton bola selama 1 jam ke depan sama Pro 2. Dan di pukul 6 nanti kita bakalan ada info Pro 2. Setelah info Pro 2, sebenarnya bakal lanjutin dengan pastinya informasi dan musik ya teman Pro 2. Setelah itu di pukul 8.30 kita bakalan ada info cuaca barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan ngobrol pagi ya seputaran hari ini itu. Ini ya teman Pro 2, kalau gak salah kita Indonesia. Jadi buat teman Pro 2 semuanya ya, boleh stay tune terus di Pro 2 FM ya. Dan pastinya semoga tim yang kalian dukung hari ini ya itu menang. Oke, teman Pro 2. Dan ini kita ditemani lagu dengan Indonesian Idol dengan berjudul Bendera.

Pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu, teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal saleh, bagaimana bisa, sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal saleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatanmu luas membentang, semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal saleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu. Bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman, ketahuilah, di satu sisi waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal saleh, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan misalnya, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarakannya. Dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah, sahabat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian, teman-teman sekalian?
Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi untuk teman-teman muda, termasuk saya menasihati diri saya sendiri, apa yang engkau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira, atau apakah engkau berpikir, apakah engkau yakin bahwa hidupmu panjang, engkau berumur panjang? Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan? Ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan? Harta, bagaimana engkau peroleh? Dan bagaimana engkau menginfakkan? Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di usia senja. Kalau kita lihat masjid atau musala diisi dengan kakek-kakek, nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang muda, apalagi yang muda, masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak-anak muda, teman-teman sekalian.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, dan juga Prukcahu, serta yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Gimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Aminuddin kembali menyapa Anda dan menemani waktu pagi Anda dalam program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Edisi pada pagi hari ini kita mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga hati di era serba instan saat ini. Di tengah perkembangan teknologi, media sosial, dan gaya hidup yang semuanya serba cepat, seringkali hati kita mudah lelah, mudah iri, mudah marah, bahkan sulit untuk merasa cukup. Karena itu pagi ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menjaga hati agar tetap tenang, ikhlas, dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, telah hadir juga narasumber kita di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Beliau adalah Ustaz Taufik Warman Mahfuz selaku dari MUI Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya pagi ini
1: Ustaz? Alhamdulillah, hari ini cerah, baik-baik, sehat.
0: Luar biasa. Terima kasih. Harus semangat juga Ustaz ya.
1: Semangat pagi.
0: Semangat paginya untuk menggali pahala sebanyak-banyaknya nih Ustaz ya.
1: Ya.
0: Dan semoga juga pendengar yang dengerin, biasanya kalau mendengarkan pun dapat pahala ya Ustaz.
1: Mendengarkan dapat pahala.
0: Betul. Ya. Harusnya kita juga mungkin meluangkan waktu pagi ini, tapi boleh juga kayaknya sambil masak-masak juga Ustaz.
1: Bisa.
0: Ya. Untuk mendengarkan tausiah Ustaz di pagi hari ini. Ustaz, mungkin waktu kita 20 menit untuk Ustaz tausiah.
1: Okay.
0: Dan nanti ada sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Kita akan buka untuk pendengar kita yang ingin gabung di via telepon 0536321779 ataupun di WhatsApp 0811520-3123 terkait tema menjaga hati di era serba instan. Namun kita dengarkan dulu tausiah dari Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, berkah dan melimpah. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tercurah kepada beliau, kepada sahabatnya, kepada semua orang-orang yang mengikuti jejaknya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada hari ini

jaga hati di era serba instan adalah upaya sadar untuk memelihara kondisi spiritual, emosional, dan mental agar tetap stabil, bersih, dan menjaga dan terjaga di tengah dunia yang bergerak sangat cepat karena teknologi. Ada pertanyaan yang menarik, kenapa hati perlu dijaga? Ya. Kenapa perlu hati perlu dijaga? Ya. Sangat penting sekali menjaga hati, karena jika hati itu baik, maka seluruh tubuh kita itu menjadi baik. Jika dia buruk, maka semua badan kita itu buruk. Dalam artian tidak baik, dalam artian bisa jadi badan kita itu sehat, tetapi hati kita itu rusak. Sehingga meskipun badan kita sehat, tapi nilai yang kita dapatkan, kualitas diri kita buruk, karena hati buruk, maka cerminan tubuh, badan kita, muka kita juga menjadi buruk. Karena itu manajemen kalbu itu, hati kita itu sangat penting sekali dalam menghadapi kehidupan serba insan pada saat ini. Pusat pengendali daripada hatika itu, ya tentu disebutkan tadi adalah hati. Karena salah satu penyakit yang bisa merongrong atau merusak hati kita itu adalah penyakit rohani. Apa saja penyakit rohani itu? Salah satunya adalah dengki, riya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kenapa bisa berbahaya? Karena riya dalam kehidupan kita bisa saja membatalkan amal-amal yang kita kerjakan. Karena sesuatu yang kita kerjakan kalau bukan karena Allah, tapi karena manusia, untuk manusia yang lain, maka pada saatnya nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada orang yang kita tujukan untuk ibadah. Bisa saja dia beribadah bukan karena Allah, maka pahalanya akan dimintai kepada orang yang diminta untuk yang dituju untuk ibadah. Misalnya dia menyembah api, menyembah berhala dan lain sebagainya, nanti di akhirat nanti kan disuruh untuk meminta pertanggungjawaban pahalanya dari yang disembah. Karena yang disembah adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita luruskan niat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akidah kita itu, hati kita itu menjadi bersih. Nah, saat ini ada fitnah digital. Jadi kecepatan informasi yang membuat hati kita terprovokasi, ya. Artinya hati kita menjadi rusak. Karena bisa jadi di tengah-tengah perjalanan kita dalam hidup ini, kita bisa menjadi ghibah online. Nah, ini memang tidak ada di sekitar. Dulu ghibah itu antara kita dengan tetangga, dengan teman-teman. Tapi saat ini bisa jadi dengan ghibah online. Nah, ini juga ini sangat berbahaya. Karena itu untuk menjaga hati diperlukan juga itu namanya jari-jari kita. Untuk menjaga, jangan sampai jari-jari kita itu mengantar hati kita menjadi rusak, disebabkan dari jari-jari kita men-scroll, mencari sesuatu yang seharusnya tidak kita tonton, tapi karena jari-jari kita itu melakukan pencarian di WA, di WhatsApp, di media sosial lainnya, ini menjadi rusak. Jadi hati kita, tangan kita itu penting untuk mengontrol hati kita itu juga pada saat ini, ya. Dulu mungkin tidak. Karena itu sangat penting menjaga hati kita pada saat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang menarik,

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, ini yang diminta Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang bersih. Karena itu kalau hati kita bercampur riya dalam beribadah, sombong, ini semua akan bisa merusak hati kita, bahkan bisa merusak amal kita. Di ayat yang lain dikatakan yang artinya bahwa dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah wal murjifuna fil Madinah, itu ayat ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki penyakit hati dan suka menebar fitnah. Nah, ini memang orang-orang di Madinah, ada orang-orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Nah, orang munafik ini bisa saja dia memang dekat dengan orang-orang muslim, tapi dia adalah bisa jadi membuat jadi fitnah di antara orang-orang muslim itu sendiri. Nah, karena itu di Quran di awal surah Al-Baqarah itu terbagi pada tiga. Yang pertama adalah orang-orang mukmin, yang kedua adalah orang kafir, dan yang ketiga adalah orang munafik. Dan orang munafik paling panjang ayatnya. Kenapa panjang? Karena menjelaskan kondisi sosial pada masa itu, dan Rasulullah mengancam bahwa orang munafik itu pidarkil asfali minan nar, paling bawah daripada api neraka. Jadi setelah batu-batu itu, baru batu-batu menyala baru orang munafik. Karena begitu merusaknya sifat-sifat munafik tersebut. Itu yang pertama. Jadi mengapa perlu hati kita dijaga? Yang kedua adalah tantangan era instan terhadap hati, yaitu FOMO dan budaya hasad. Ini juga menjadi bagian di mana bagaimana hati kita itu bisa menjadi jernih, ya. Kenapa? Di serba instan pada saat ini semua bisa diraih. Belanja bisa sambil tidur, sambil duduk, bahkan sambil ngantor, bahkan sambil santai di semua tempat. Karena platform yang ada itu bisa mungkin untuk belanja kapanpun. Karena ini bisa membuat kita terpengaruh oleh kondisi tersebut. Nah, untuk menjaga itu semuanya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Thaha ayat 131 bahwa wala tamuddanna ainaika ila mamatta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya. Ini ila akhir ayat. Nah, ayat ini mengatakan terjemahnya begini. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka sebagai bunga-bunga kehidupan dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Pendengar yang dirahmati Allah, ini sesuatu yang menarik karena kita sering melihat di tengah masyarakat kita, tetangga kita, masyarakat kita itu tentu rezeki itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, karena itu Quran memberi peringatan, janganlah engkau tunjukkan pandanganmu itu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada mereka. Nah, jangan sampai kenikmatan orang lain kita juga bisa nikmati, tetapi bagi mereka adalah sebuah fitnah, ujian yang sangat mendalam. Bukannya mereka itu mendapat kebaikan akhirat, tetapi mereka malah diberikan ujian apa yang disebut dengan istidraj. Harta yang banyak melimpah, tapi belum tentu bahagia. banyak sekali hartanya, mobil segala macam, ke kebun sawit dan seterusnya melimpah, tapi ketenangan tidak ada. Karena itu ujian buat mereka. Nah, bisa jadi kalau kita diberikan harta sama dengan mereka, kita justru menjadi orang yang kufur nikmat. Tetapi bukan di sini, bukan berarti kita tidak boleh berusaha, tapi berusaha dengan cara yang baik. Nah, di saat ini kita itu kurang sabar bahkan dan tergesa-gesa. Nah, ini juga Quran sudah memberikan peringatan bahwa manusia itu diciptakan bersifat tergesa-gesa. Tapi Quran juga memberikan peringatan, nasihat bahwa kita tidak boleh melihat rezeki-rezeki yang diberikan kepada orang itu, kita juga ingin mencapai dengan cara-cara yang menyesatkan, atau cara-cara yang menipu, atau cara-cara yang merusak moral di tengah masyarakat. Karena itu kalau ada tetangga kita memiliki harta yang banyak, teman-teman kita yang banyak, Nabi memberikan anjuran supaya mendoakan semoga harta yang mereka dapat itu berkah. Subhanallah. Ini juga bentuk daripada manajemen hati kita. Karena ada orang mungkin suaminya ganteng banget, ya kita doakan mudah-mudahan keluarganya itu bahagia dengan suami yang ganteng. Atau ada orang yang memiliki bini yang cantik banget, kita doakan mudah-mudahan dengan istri yang cantik bisa membahagiakan, kita doakan. Jadi apapun yang didapatkan siapapun di tengah-tengah kita, kita doakan semoga apa yang mereka dapatkan itu berkah. Lalu apa langkah kita dalam menjaga hati? Nah, ini penting sekali, karena dengan menjaga hati kita akan menjadi tenang dan bahagia. Salah satu cara untuk menjaga hati adalah pandangan. Artinya apa? Manajemen informasi ini artinya kita membatasi konsumsi media sosial. Karena kalau kita tidak batasi mengkonsumsi media sosial, bisa jadi hati kita itu ternoda. Ternoda dan melihat dan mendengar apa yang sedang terjadi di media sosial itu sendiri. Maka perlu kita harus menyaringnya. Jadi istilah orang sekarang kan itu udah saring sebelum sharing. Ini menarik ya. Jadi ya istilah Quran ya tabayun. Ya harus ada tabayun dulu setiap informasi yang masuk kita. Langkah yang berikutnya adalah untuk menjaga hati kita itu adalah memperbanyak zikir, istighfar. Karena dengan istighfar itu ibaratkan air jernih yang membersihkan noda hitam di hati akibat distraksi digital. Jadi dengan istighfar itu kita akan menjernihkan kembali atau meneruskan kembali daripada hati kita. Nah, itu bentuk apa caranya untuk menjaga hati kita, memperbanyak zikir dan istighfar. Kemudian juga harus menanamkan ikhlas dan syukur. Fokus apa yang kita miliki, bukan pada apa yang dimiliki orang lain. Kenapa? Agar kita terhindar dari hasad. Jadi kita capek memikirkan rezeki orang, sementara rezeki yang diberikan Allah kepada kita tidak syukuri. Nah, seharusnya kita bersyukur supaya hati kita itu lapang. Hati kita itu menjadi menerima segala sesuatu. Profesor Quresiap itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syukur itu adalah membuka. Tapi kalau kita tidak bersyukur, melawannya adalah kufur, yaitu menutup. Jadi kalau syukur itu membuka, kufur itu adalah menutup. Karena itu kita harus bersyukur, buka hati kita selebar-lebarnya. Sehingga hati kita menjadi tenang, lebat dalam hatian kepada yang kebaikan. Kenapa kita harus buka itu supaya kita melihat bahwa di kita itu ada kebaikan yang banyak sekali yang kadang-kadang kita lupa. Wah, ternyata nikmat Allah itu banyak sekali sama kita. Jadi kita luangkan hati kita agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam kekufuran. Apalagi manajemennya adalah sabar dalam proses. Di serba intens saat ini, kita itu menghadapi sesuatu yang atau melihat sesuatu yang sangat cepat. Saya katakan, kenapa kita tidak dapat itu? Lalu kenapa mereka yang dapatkan? Maka ini perlu kesabaran. Sabar itu adalah dalam penjelasan hadis Nabi itu, as-sabru bisadmatil ula, ya kalau tidak salah itu ya. Kesabaran itu ada pada terpahan yang pertama. Contohnya begini, kalau ada orang menampar kita, jangan langsung dibalas. Sabar, tahan dulu. Itu disebut dengan sabar. Ketika ada orang yang menzalimi kita, jangan langsung dibalas. Sabar, tahan. Itu disabar. Itu disebut dengan sabar. Ketika ada orang memfitnah kita, tunggu dulu. Sabar dulu, tenangkan hati kita dulu. Supaya kita bisa mengatur strategi apa yang kita lakukan untuk melawan daripada orang yang menampar kita di itu. Bisa lewat hukum, bisa lewat dialog atau komunikasi dengan baik. Ada apa, masalahnya di mana? Ya. Nah, karena kita itu harus sabar dalam proses, artinya kita harus tegar. Ya. Dalam menghadapi hal-hal yang di media itu serba negatif, bisa ada konten negatif misalnya, maka kita harus sabar menahan diri kita untuk tidak ikut-ikutan dalam hal itu. Kemudian juga dalam menjaga itu harus menjaga niat, luruskan niat kita agar supaya kita bersih dalam menghadapi kehidupan ini. Saya teringat dengan salah seorang pesan kiai di Sulawesi, namanya Kiai Haji Ambo Dale, almarhum sudah, dia seorang pimpinan pondok pesantren di DI. Dia mengatakan bahwa jika engkau dalam satu perjalanan, misalnya dalam menuntut ilmu, maka salah satu yang kau luruskan itulah niat kamu. Pada suatu hari niat itu bengkok atau mengarah ke kiri atau terlalu ke kanan, maka luruskan. Artinya niat ini, misalnya niat pergi belajar, ternyata pada suatu hari tergelincir ke kanan atau ke kiri terlalu, maka luruskan lagi. Ingat lagi niat yang pertama, oh saya ingin pergi belajar, maka luruskan lagi. Itu pesan beliau. Nah, karena itu penting kita menyaring semua informasi yang kita dapatkan agar hati kita itu menjadi tenang dan tegar menghadapi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenaran itu. Nah, ini penting sekali kita lihat. Tadi kita sempat singgung bahwa disaring sebelum di-sharing. Nah, ini menarik sekali karena dua kata ini berdekatan dan saling saling membutuhkan barangkali, karena dua kata ini hampir sama penyebutannya tapi sangat manfaat sekali. Saring sebelum sharing. Baik. Apalagi untuk menjaga hati kita itu, yaitu memperbanyak zikir dan istighfar sebagaimana disebutkan tadi. Nah, ini penting sekali. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir itu hati kita itu menjadi tenang? Betul sekali. Bahwa dengan melafadzkan 100 kali dalam satu waktu itu hati kita insya Allah akan tenang. Nah, ini perlu di camkan di setiap pagi, sore, itu latihan. Mengapa semua itu penting? Zikir-zikir itu ya. Mengapa penting? Karena sepertinya Nabi sudah memberikan, seakan-akan Nabi itu tahu bahwa suatu hari nanti umatku akan sibuk dengan segala pekerjaannya. Karena itu diberikan amalan-amalan pagi dan sore yang harus disebutkan terus. Paling tidak pada saat dia berzikir, dia tidak main HP. Paling tidak ketika dia berzikir kepada Allah, dia berhenti tangannya untuk memegang HP. Atau matanya tidak melihat YouTube. Atau melihat platform sosial yang lainnya. Artinya dengan begitu, manusia akan kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada Tuhannya. Kembali kepada karakter dirinya bahwa ini memang harus diistirahatkan. Jika dalam tubuh kita itu, kita diberi kesempatan untuk puasa sebulan sekali dalam setahun, maka badan kita bisa fit kembali, sehat, karena semua organ tubuh kita istirahat untuk bekerja. Nah, pada saat ini, dengan disibukkan media sosial, penting kita memperbanyak zikir agar kita tidak terlalu terjerumus dalam bermedia sosial yang bisa melelahkan hati, pikiran, dan mata kita. Apalagi untuk menjaga itu semuanya, yaitu menjaga pandangan. Nah, ini menarik. Menjaga pandangan, kalau dulu menjaga pandangan di jalan, Pak. Di jalan kita. Itu bisa. Saat ini, menjaga pandangan itu lewat menjaga pandangan di HP kita masing-masing.
1: Betul.
0: Karena fasilitas di HP semuanya ada. Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Ibaratkan hati itu, Pak, Allah maha pujurah wa taqwaha itu kan. Bahwa diri manusia ada diberi baik dan buruk. Tinggal milih aja lagi. Mau jadi baik, baik. Iya. Mau dengarkan ceramah, silakan buka RRI.
1: Betul.
0: Supaya hati kita tidak kemana-mana. Nah, karena itu disuruh untuk menjaga pandangan. Dan beberapa ayat mengatakan bahwa katakanlah kepada orang muslim itu yang laki-laki untuk menjaga pandangannya. Dan juga katakan kepada perempuan juga menjaga pandangannya. Bagaimana bisa menjaga pandangan itu? Ya, kalau kita laki-laki, kita palingkan kepada sesuatu yang mungkin membuat kita itu tergoda. Karena bukan berarti tidak akan terlihat. Kita jalan-jalan sore, itu terlihat semua yang aurat-aurat perempuan misalnya. Tetapi apakah bisa terlihat dari itu? Tidak bisa. Karena itu Nabi mengatakan al-ulalak. Kalau pertama kali, pandangan pertama itu adalah untuk kamu. Tapi kalau pandangan kedua, itu dosa. Cuman ini pelintir orang lagi. Katanya pandangan pertama tapi berandam. Nah, ini masalah ini.
1: Rezeki katanya.
0: Rezeki. Bukan itu maksudnya. Ya, tapi sekali lihat, ternyata ini barang bagus. Sudah, tinggalkan. Jangan berendam. Itu al-ulalak. Kata Nabi, yang pertama buat kamu katanya. Dan seperti itu, Nabi juga mengingatkan. Jika pada suatu hari di jalan, kamu menemukan sesuatu yang wah, cantik, bunga, seksi, dan seterusnya. Kata Nabi, pulanglah kamu ke rumahmu. Karena apa yang dimiliki dia itu sama dengan sama yang ada di rumah kamu. Jadi sama. Maka harus pulang ke rumah. Bagi yang beristri.
1: Bagi yang tidak beristri, istighfar saja.
0: Istighfar
1: dulu.
0: Dan memalingkan pandangan.
1: Betul.
0: Nah itu. Ya. Jadi penting sekali kita menjaga pandangan dan tentu niat itu harus diluruskan. Ini yang terakhir. Tips ya. Tips kita itu supaya hati kita tenang. Yang pertama adalah membaca Al-Quran sebagai syifa. Jadi kita membaca Al-Quran itu supaya menjadi obat. Nah, mengapa dikatakan obat? Paling tidak obat mata lah. Kenapa saya katakan obat mata? Pada saat kita membaca Quran, tentu tidak main HP. Berarti istirahatkan mata kita untuk tidak terpapar radiasi handphone itu. Nah, karena itu mata kita jadi sehat. Apalagi dengan membaca Quran, hati kita itu menjadi tenang. Karena tidak terpikirkan oleh hal-hal yang ada di HP kita yang negatif-negatif itu. Yang ketiga adalah raga kita itu menjadi istirahat. Jadi iya, raga dan hati kita pun, mata kita menjadi istirahat kembali kepada fitrahnya. Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Quran ada yang menarik di sini. Ayat Quran yaitu ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'un lima fisudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Ini menarik. Yang pertama, Quran itu sebagai nasihat. Saya ibaratkan nasihat itu adalah seperti resep dokter. Resep dokter. Apa resep dokter itu? Isinya adalah
1: obat-obatan.
0: Rekomendasi obat-obatan bla bla bla bla bla. Quran itu seperti itu. Jadi itu mau'izah istilahnya. Kemudian yang kedua, setelah ada resep itu, tentu kita akan mengikuti resep dokter. Berapa kali diminum obat itu? 2-3 kali sehari dan seterusnya. Itu nantinya memastikan bahwa dia akan sembuh dengan mengikuti resep tadi. Dia akan sehat ketika mengikuti nasihat mauizah tadi. Terus apa lagi? Ada dipastikan sifat itu, misalkan kesembuhan. Kemudian orang yang sembuh itu pasti dapat petunjuk. Mudah mendapatkan petunjuk. Mudah mendapatkan kebaikan. Dengan mendapatkan kebaikan itu, maka dia akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi inilah pentingnya kita memanage hati. Jadi membaca Quran agar supaya disibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Quran sebagai syifa. Saya kira itu, terima kasih, dan mudah-mudahan kita terus baca Quran ini agar hati kita terpelihara dari hal-hal yang negatif dan menjadi obat ketenangan jiwa dan hati kita. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak berasa kita sudah mendengarkan tausiah Ustaz yang luar biasa di pagi hari ini. Sebenarnya kita kurang nih Ustaz, seru banget dengerin ya Ustaz. Tapi kita berbatasan dengan waktu. Terima kasih banyak Ustaz. Sekali lagi kepada Ustaz Taufik Warman Mahfuz atas ilmu, nasihat dan juga pencerahannya telah disampaikan di pagi hari ini, di mana menjaga hati di era serba instan ini, ya instan juga dosanya, instan juga pahalanya ya Ustaz ya.
0: Betul. Sangat.
1: Kalau kita Ustaz tadi bilang harus mengontrol diri dari berbagai macam godaan di media sosial, karena media sosial ini kayak dua mata pisau Ustaz.
0: Betul.
1: Bisa ke arah yang baik, bisa kena kita sendiri gitu ya kan. Jadi untuk itu mungkin pendengar lebih saring lagi, kata saya tadi sebelum sharing ya, ataupun juga menyaring lagi, bukan untuk sharing juga, untuk informasi sendiri pun kita harus saring lagi. Betul. Begitu Ustaz ya, dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar lebih bijak menjalani kehidupan di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini. Sekali lagi terima kasih Ustaz.
0: Terima kasih.
1: Dan semoga kita bisa bertemu lagi Ustaz.
0: Insya Allah. Amin.
1: Next ininya lebih mendalam lagi. Dan tentunya juga terima kasih untuk pendengar Pro Satori Palangkaraya yang telah membersamai kita di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pahala untuk Ustaz Taufik Warman Mahfuz ya. Dan tentunya juga demikian pendengar Mutiara pagi kita hari ini. Sampai jumpa di Mutiara pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya baik pendengar Pro 1 Palangkaraya, saat lagi kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah pagi ini.

0: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Berbagai informasi penting yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Ini kan di sini stand-nya banyak pemerintah dan tertinggal.
2: Kita juga ingin bahwasannya infrastruktur yang ada di Palangkaraya ini juga ikut bagus.
0: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Kita awali dengan informasi pertama pendengar, pelaksanaan Palangkaraya Fair 2026 dalam rangka hari jadi kota Palangkaraya ke-69 berlangsung meriah karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan produk unggulan daerah. Peningkatan perputaran uang berpotensi terjadi karena antusias masyarakat lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah dan tertinggal.
2: Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin mengapresiasi penyelenggaraan Palangkaraya Fair 2026 sebagai ajang strategis untuk mempromosikan produk unggulan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan hari jadi Kota Palangkaraya, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Wali Kota Pak Irit Naparin berharap Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ini kan di sini stand-nya banyak pemerintah dan tertinggal. Jadi lebih, ya selain memamerkan etalase produk-produk lokal, tapi juga sambil kita membuka survei kepuasan, aduan, dan lain-lain.
2: Sementara itu, di hari ketiga semenjak dibuka pada tanggal 17 Juli lalu, ratusan warga memadati Palangkaraya Fair 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Masyarakat antusias mengunjungi berbagai stand pameran yang menampilkan produk UMKM, layanan publik kuliner, hingga beragam hiburan. Pengunjung bernama Hardani mengaku memanfaatkan Palangkaraya Fair untuk berbelanja produk lokal, mengenal berbagai layanan pemerintah, sekaligus menikmati suasana pameran bersama keluarga.
3: Hari jadi Kota Palangkaraya dengan dimeriahkannya pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
4: Tadi melihat-lihat apa aja, Bang?
3: Ini karena kami baru datang, jadi baru melihat stand kantor-kantor.
2: Okay. Warga berharap kegiatan Palangkaraya Fair ini menjadi sarana promosi produk unggulan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya pendengar, di mana Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kota Waringin Barat melanjutkan pemeliharaan pohon di ruang terbuka hijau atau RTH dengan menyasar Jalan Ratu Mangku, Kelurahan Raja, Jumat lalu dalam kegiatan yang bertepatan dengan gerakan Jumat Asri. Petugas DLH memangkas dua pohon berukuran besar untuk mengurangi resiko dan patah maupun pohon tumbang yang dapat membahayakan pengguna jalan. Pendengar, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Keanekaragaman Hayati DLH Kota Waringin Barat, Endro Budi Utomo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan setelah pemangkasan pohon di Jalan Ahmad Wongso yang telah berlangsung hampir sepekan lalu. Sementara itu, Kepala DLH Kolbar Syahyani mengatakan pemeliharaan pohon dilakukan secara bertahap sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mempertahankan fungsi ruang terbuka hijau. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini bersinergikan dengan Gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan setiap hari Jumat agar kebersihan pasca pemangkasan tetap terjaga. Hal ini untuk memastikan RTH tidak hanya terlihat indah dan asri, tetapi yang paling utama adalah aman bagi masyarakat. Pendengar, untuk memeriahkan peringatan hari jadi Kota Palangkaraya ke-69, Pemko bersama komunitas sepeda Hasi menggelar acara Palangkaraya Bersepeda. Kegiatan ini mengajak masyarakat aktif berolahraga sekaligus promosi pariwisata Kota Palangkaraya. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Kita juga ingin bahwasannya infrastruktur yang ada di Palangkaraya ini juga ikut bagus.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya berkolaborasi dengan komunitas sepeda lipat Hasi dan Muhammad Subuh Center mengadakan acara Palangkaraya Bersepeda pada Sabtu lalu. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian acara dalam memeriahkan peringatan Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69. Wakil Wali Kota Palangkaraya, Ahmad Zaini, mengapresiasi antusiasme masyarakat dari berbagai daerah yang datang untuk mengikuti acara tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya memberikan ruang bagi komunitas sepeda, tetapi juga menjadi upaya promosi pariwisata Kota Palangkaraya.
7: Salah satu tujuannya juga untuk meningkatkan pariwisata, Pak ya?
8: Ya, jadi ini kita harapkan event bersepeda ini dalam momen-momen yang ada di Kota Palangkaraya kita berharap bisa diselenggarakan. Jadi bisa membranding Kota Palangkaraya. Kalau ingin bersepeda ke Kota Palangkaraya, harapannya seperti itu.
6: Sementara itu, Ketua HASI Palangkaraya Noriko Yunanto mengatakan, kegiatan ini bukan hanya untuk mengenalkan pariwisata, tetapi juga menjadi ajang promosi potensi daerah dan mengajak masyarakat aktif berolahraga. Meski demikian, diperlukan dukungan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur yang lebih aman dan nyaman bagi para pesepeda.
9: Jadi kita sebenarnya kita ingin mengenalkan potensi ekonomi, wisata, olahraga dan juga investasi di Kota Palangkaraya begitu ya, Mbak. Nah, kita juga ingin bahwasannya infrastruktur yang ada di Palangkaraya ini juga ikut bagus, misalnya jalan, kemudian yang terkoneksi dengan wisata satu ke wisata yang lain. Jadi harapannya sih itu bisa apa yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pesepeda juga.
6: Acara Palangkaraya bersepeda menempuh rute sejauh 31 km menuju Muhammad Subuh Center dengan melibatkan peserta dari berbagai daerah. Peserta yang hadir berasal dari sejumlah wilayah seperti Bali, Bogor, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Banjarbaru, Banjarmasin hingga Pontianak. Melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas dan masyarakat, Palangkaraya bersepeda diharapkan menjadi agenda yang mampu memperkuat citra Kota Palangkaraya. Selain mendorong gaya hidup sehat, kegiatan ini juga membuka peluang pengembangan sektor wisata dan ekonomi daerah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi pembahasan distribusi dan pelatihan hibah Starlink tahun anggaran 2026 di Aula Kanderang Tingang, Diskominfo Santik, Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis lalu. Dalam arahannya, Kepala Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, Adiah Chandra Sari mengatakan, terkait mekanisme distribusi dan pelatihan penggunaan perangkat hibah Starlink untuk mendukung layanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik lainnya. Di mana menurutnya, kondisi geografis Kalimantan Tengah yang sangat luas masih menyisakan sejumlah wilayah yang belum terjangkau jaringan internet maupun sinyal telekomunikasi secara optimal. Adiah juga mengingatkan bahwa bantuan perangkat Starlink merupakan solusi sementara untuk mengatasi keterbatasan akses internet. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat aktif mengusulkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi kepada pemerintah pusat agar permasalahan wilayah blank spot dapat diselesaikan secara menyeluruh. Pendengar, SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menggelar kegiatan kemampuan hasil belajar tambah ekstrakurikuler sebagai rangkaian penutup masa pengenalan sekolah atau MPLS. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
11: Biar tertarik untuk mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing.
12: SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menggelar parade penampilan bakat anak yang mengikuti ekstrakurikuler sebagai rangkaian penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu siswa dalam memilih ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Musmar Madi mengatakan, tahun ini menerima sebanyak 64 peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jumlah tersebut terbagi dalam dua rombongan belajar.
13: Ini dan apa saja hari ini penampilan yang dilaksanakan?
11: Untuk ekskul kita pada tahun ini yaitu ada karate, kemudian menari, kemudian ada juga drum band, kemudian ada futsal, ada juga badminton, Kemudian dilanjutkan ada yang baru tahun ini, yaitu kesenian, yaitu menggambar. Dan antusias pada hari ini, tadi kita sudah perkenalkan kepada kedua orang tua, terutama siswa-siswa baru, untuk diperkenalkan karate ekstrakurikuler tersebut, sehingga mereka biar tertarik untuk mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan...
12: Yang mengatakan antusias masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut masih cukup tinggi, karena sekolah ini menyediakan sejumlah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Ekstrakurikuler tersebut meliputi karate, seni tari, marching band, kegiatan pramuka, futsal, badminton, serta kesenian menggambar yang mulai dikembangkan pada tahun ini. Sementara itu, guru olahraga SDN 5 Bukit Tunggal Aprianto mengatakan, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler diharapkan mampu mencetak generasi yang memiliki potensi dan prestasi. Bakat yang dikembangkan sejak sekolah dasar diharapkan dapat terus berlanjut hingga jenjang pendidikan berikutnya.
14: Manfaatnya yaitu untuk mengembangkan bakat dan minat murid-murid, ya. Tujuannya itu untuk bisa mencetak generasi-generasi yang akan datang, yaitu terutama untuk seluruh ekskul yang ada dilaksanakan di SDN 5 Bukit Tunggal ini, yaitu supaya kedepannya bisa dikembangkan lagi.
12: Hal senada disampaikan pelatih seni tari Gruantina Nelly. Ia mengatakan para peserta didik akan terus didorong untuk mengikuti berbagai ajang perlombaan, baik antar sekolah maupun kegiatan yang diselenggarakan Sanggar Seni Tari serta instansi terkait, sehingga kemampuan dan pengalaman mereka dapat terus berkembang menuju prestasi membanggakan baik bagi sekolah dan juga orang tua.
15: Kita akan mengusahakan dan selalu mengusahakan untuk melibatkan mereka dalam ajang-ajang lomba, baik itu antar sekolah ataupun nanti misalnya ada sanggar atau dari pihak dinas dispora ada menyelenggarakan macam kayak gitu. Kita akan melibatkan mereka dan selalu mengaktifkan mereka dalam setiap lomba yang ada diinformasikan ke kami.
12: Adapun parade ekstrakurikuler yang ditampilkan meliputi seni tari, marching band, pramuka, karate, badminton, futsal, lawang sekepeng, dan bekal solo. Ratusan peserta didik dan orang tua tampak terkesima melihat anak-anak unjuk bakatnya masing-masing. Tepat satu jam kegiatan selesai dengan tertib. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya baik pendengar, informasi terakhir dalam warta berita daerah kita hari ini pendengar, Festival Sastra dan Sarasehan Budaya digelar sebagai upaya memperkuat pelestarian bahasa, sastra, dan budaya di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga sekaligus memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda. Selengkapnya, Pina Rahmawati melaporkan.
16: Kami ada ini adalah satu hal yang sangat positif sekali ya, dan tentu kami dari Balai Bahasa juga sangat apresiasi ya dengan apa yang diinisiasi oleh pelaksana kegiatan Lehiski ya, dan termasuk untuk Palangkaraya.
17: Festival Sastra dan Sarasehan Budaya menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat pelestarian bahasa, sastra, dan budaya di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini melibatkan pemerintah, akademisi, seniman, budayawan, komunitas, hingga mahasiswa untuk bersama-sama menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda. Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Sastra dan Sarasehan Budaya oleh Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Menurutnya, sastra dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sementara, bahasa menjadi media utama dalam menyampaikan nilai-nilai luhur serta warisan leluhur melalui karya sastra dan aktivitas budaya.
16: Kami ada ini adalah satu hal yang sangat positif sekali ya, dan tentu kami dari Balai Bahasa juga sangat apresiasi ya dengan apa yang diinisiasi oleh pelaksana kegiatan Lehiski ya, dan termasuk untuk Palangkaraya. Ini kegiatan tentang Festival Sastra dan Sarasehan Budaya. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara tentang sastra budaya, ibarat dua sisi mata uang yang memang sulit untuk dipisahkan. Dan tentu saja wahananya adalah bahasa. Jadi ini yang sejatinya menjadi perhatian kita semua sebab nilai-nilai dasar ya dan warisan dari leluhur kita itu bisa menjelma dalam karya-karya sastra dan aktivitas budaya yang kita lakukan pada hari ini.
17: Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, menilai Festival Sastra dan Sarasehan Budaya menjadi momentum penting untuk mengembangkan literasi sastra Dayak serta memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas. Melalui berbagai pertunjukan seni yang mengangkat kisah leluhur seperti Tambun dan Bungai, kegiatan ini menjadi saran edukasi sekaligus upaya pelestarian budaya bagi generasi muda.
18: Kami selaku Pustakawan Ahli Utama Kalimantan Tengah merupakan bagian dari literasi sastra Dayak tadi ditampilkan tarian tokoh hutanung leluhur kita yaitu Tambun dan Bungai. Ya, kita melihatnya dari luar biasa, itu bagian dari karya seni, karya sastra dalam rangka pelestarian, pengembangan dan promosi sekaligus peluang untuk generasi muda kita pencipta seni tari kesenian Dayak. Mereka menyampaikan, menampilkan tentang sejarah, cerita leluhur Tambun Bungai melalui tarian.
17: Melalui Festival Sastra dan Sarasehan Budaya, Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Budaya Kalimantan Tengah diharapkan terus diperkuat melalui sinergi pemerintah, akademisi, seniman, budayawan, komunitas, dan masyarakat. Dengan kolaborasi bersama, warisan budaya daerah dapat terus lestari, berkembang, serta semakin dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Vina Rahmawati melaporkan.

Ya pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat pagi pendengar, guten morgen. Gimana kabarnya di pagi hari ini Senin 20 Juli 2026? Semoga pendengar dalam keadaan sehat walafiat, bahagia juga ya. Sambil dengerin suara Indra, suara Nudin maksudnya. Nemenin Anda di pagi hari yang luar biasa ini ya. Keceplosan nama artis ya yang disebut ya. Gimana nih pendengar di pagi harinya? Semoga Anda di perjalanan semangat gitu ya, ngantar anaknya untuk sekolah atau yang sudah berangkat kerja. Hati-hati di jalan aja. Jangan lupa tersenyum ya pendengar ya. Walaupun mungkin sekarang Palangkaraya makin hari makin padat, di beberapa titik mungkin ada kemacetan. Ya semangat aja terus, enggak, kalau macet banget sih enggak, cuman padat aja ya pendengar ya. Jadi sabar-sabar aja, kalau ada mungkin yang belok kanan rating kiri ya, itu disabar-sabari aja ya pendengar ya. Apalagi kalau udah pagi-pagi begitu ya, banyak pikiran, mau ngantar anak, mau berangkat kerja, gak sempet sarapan. Nah ini harus waspada dan juga harus apa ya namanya, fokus yang tinggi agar nantinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan begitu ya. Dan pendengar, di pagi hari ini kita menyemangati Anda ya. Jangan lupa senyum pendengar ya, jangan lupa sapa anaknya yang mungkin di samping Anda atau mungkin yang lagi dibonceng ya. Dan dipakein sabuk pengaman untuk yang menggunakan mobil, yang pakai motor dipakein dia helm biar apa namanya selamat sampai tujuan juga ya. Dan adik-adik, selamat kembali bersekolah di hari Senin after kemarin minggunya libur ya. Jangan lupa sarapan pagi ya, dan juga sekali lagi semangat selalu menjalankan aktivitas di hari ini ditemani dengan Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita tunggu episode bahagianya kata Govinda.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dua lagu udah kita puterin lagi tadi ya. Ada episode Bahagia dari Gua Vinda dan juga Menangis darinya Gigi yang dirilis tahun 1999. Dan pendengar, bagi Anda yang udah berangkat kerja, udah sampai di kantor, udah duduk atau ngikutin upacara di hari ini, semangat selalu aja ya. Dan kita sapa juga pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Selamat bekerja dan semangat bekerja. Keep spirit ya. Apapun itu pekerjaan Anda ya, semuanya adalah bagian dari kebahagiaan Anda. Karena pendengar ya, kita terima gaji setiap awal bulan, mungkin pertengahan bulan, ada juga yang mungkin di tanggal 20, macam-macam versinya ya pendengar ya, sesuai dengan di tempat kerja Anda. Dan itu sudah jadi darah daging kita, karena kita makan, kita apa semuanya dari gaji tersebut. Maka berikanlah yang terbaik untuk tempat Anda bekerja itu, dan maksimalkan kerjaan Anda ya pendengar ya. Jangan lupa bahagia juga. Dan kali ini untuk penyemangatnya Anda pendengar, ada lagu dari Salma Salsabil dengan judul Hacu, akan menggema di ruang dengar Anda.